0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

udah jam 8 aja nih. Aduh, gak kerasa. Kamu biasanya kalau misalnya lagi liburan gini, ngapain sih teman Pro 2? Kamu lagi bersih-bersih kah? Atau mungkin masih tidur? Aduh, tapi menurut aku ya, emang kalau libur tuh enaknya tidur gak sih? Kayak kemarin juga aku libur, bener-bener dihabisin waktunya buat tiduran, bayar-bayar uang, uang lagi, utang tidur aku selama waktu belakangan ini yang gak tahu deh aku kayak gimana ya. Aduh, tapi ya pastinya sih itu juga jadi sebuah self reward juga sih. Menurut aku self reward tuh bukan ngebeliin sesuatu aja, tapi bisa menghadiahi kamu dengan tidur. Ngomong-ngomong tadi soal Spider-Man Brand New Day yang baru 2 hari dirilis ya, 3 hari berarti sekarang udah tembus 1 juta penonton di Indonesia. Kayaknya memang Marvel ini banyak banget ya penggemarnya. Untuk 2 hari tayang aja di bioskop Indonesia ya, sampai kemarin di 31 per 31 Juli 2026, Spider-Man Brand New Day ini langsung mencatatkan pencapaian baru, karena film ini yang pastinya diperankan sama Tom Holland dan juga Zendaya udah menembus 1 juta penonton. Dan ini juga mencatat sejarah baru sebagai film dengan opening day terbesar di Indonesia lewat 592 ribu penonton di hari pertama penayangan. Bayangin, 592 ribu penonton. Dan dengan capaian ini, Spider-Man Brand New Day ini juga jadi salah satu film dengan pembukaan terbesar di Indonesia dan melanjutkan performa kuatnya dari hari pertama tayang di bioskop. Wah, hari pertama aja gimana segitu banyaknya ya, gimana sampai nanti, kayak bakal lama sih turun layarnya teman Pro 2. Selamat ya Spider-Man. Gak heran sih karena memang banyak banget yang nunggu ya, 5 tahun, bayangin 5 tahun nunggu. Tapi banyak juga yang bilang aku gak tahu ya, tadi aku sempat lewat spoilernya, kayak menakutkan katanya, lebih ke dipaksa untuk melanjutkan hidup dengan melupakan orang tersayang. Aduh, sakit sekali. Buat kamu yang udah nonton, jangan spoilerin lagi, karena aku udah spoilerin sedikit tadi. Aduh, emang ya melanjutkan hidup tanpa orang tersayang tuh rasanya sangat-sangat berat ya. Kayak ngapain lagi gue mau ngelanjutin hidup, soalnya orang yang kita sayang udah gak bareng-bareng lagi. Aduh, sedih banget sih. Tapi jangan bersedih lah teman Pro 2 ya. Aku mau kasih kamu beberapa lagu juga biar kamu gak makin sedih, dan pastinya juga bisa bikin kamu jadi semangat lagi di hari ini. Jadi stay tune terus, karena masih ada aku dan juga masih ada Pro 2 FM Mataram yang bakal nemenin kamu di hari ini.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Buat cewek-cewek, aku mau kasih tahu informasi yang penting banget buat kita nih. Ada beberapa kegiatan yang mungkin kamu anggapnya sepele, tapi ini bisa ngerusak tubuh kamu tanpa kamu sadari. Ya, yang pertama nih, makan sambil main HP. Siapa yang kayak gini? Aku juga sih. Nah, ini nih bikin kamu tuh ke distract, yang namanya itu distracted eating, yang dimana ini mengacaukan sinyal kenyang otak kamu dan juga bisa memicu obesitas. Oh my god, padahal kan cewek-cewek lebih takut obesitas kan. Makanya udah gak usah makan ambil nonton, fokus aja sama makanannya. Yang kedua nih, ada yang begadang mulu. Ini bisa mengacaukan hormon melatonin kamu dan juga siklus menstruasi kamu, dan bisa menurunkan imunitas tubuh kamu secara drastis. Jujur iya, aku kayaknya karena aku begadang mulu, jadi aku telat teman produ, aku telat seminggu, dan itu rasanya kayak pas dapet tuh sakitnya ya ampun banget. Jadi buat kamu para wanita, jangan sampai ini kejadian di kamu. Jangan begadang mulu, lebih baik kurangi begadang dari sekarang. Terus jarang kena matahari. Aku banget nih, semuanya aku ya. Kenapa sih? Ternyata kalau misal kamu jarang kena matahari, ini buat para wanita itu bikin tubuh kamu kekurangan vitamin D. Dan untuk dampaknya, ini ke penyerapan kalsium kamu jadi drop dan bisa memicu osteoporosis dini buat perempuan, dan bisa mengganggu mood kamu. Kalau kamu uring-uringan, bisa jadi karena kamu kekurangan vitamin D dan jarang kena matahari. Makanya mumpung di sini di Jalan Langko sih rada enak nih kayaknya matahari di jam segini, buruan keluar dan berjemur ya buat kamu para cewek-cewek, biar bisa kena vitamin D dulu. Yang selanjutnya, nahan pipis. Siapa yang suka banget nahan pipis? Aku kalau misalnya mens tuh jadi suka nahan pipis, gak tau kenapa. Ya gak sih teman pro 2, ada yang sama kayak aku gak? Soalnya kayak males gitu. Dan ini ternyata bisa memicu penumpukan bakteri di saluran kemih, yang bisa menyebabkan infeksi saluran kemih sampai infeksi ginjal. Waduh, bahaya banget nih. Siapa yang suka nahan pipis? Dan aku juga pernah lagi kena infeksi saluran kencing teman pro 2. Itu pas pipis sakit banget sih. Ampun-ampunan sakitnya, aduh. Terus duduk lama gak gerak nih, aku juga dong, aduh. Aku penyiar lagi. Ini bisa menurunkan sirkulasi darah kamu di area panggul dan bisa memperlambat metabolisme tubuh kamu nih secara keseluruhan. Jadi buat kamu yang masih malas-malas, mager-mager, ya udah deh, gak usah dimager-magerin ya teman pro 2, buruan sekarang bergerak. Jangan males-malesan, jangan bikin kamu juga jadi bingung sendiri. Kok kayak gini nih pencernaan aku, kok kayak gini nih. Ya daripada kamu mikir-mikir dan bingung-bingung sendiri, mending bergerak dari sekarang. Sekarang juga ya, sambil aku temenin lagu-lagu.

0: sepatu tas, Kang. Isana lah itu sepatu HP Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasih yang cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Sama Prodo, jangan juga lupa untuk mengunjungi Instagram @prodofmmataram buat kamu yang belum follow, jangan lupa di follow dong. Jangan lupa follow ya Instagram @prodofmmataram, karena bakal ada banyak banget hal-hal seru dan kamu bakal tahu siapa yang bakal diundang sama Prodo FM Mataram. Dan buat kamu juga yang mau ikutan Harvey, jangan lupa langsung berkunjung di Instagram kita karena Harvey-nya bakal seru. Aku nanya, kamu ngapain nih di weekend awal bulan ini? Kamu ngapain aja, bersih-bersih ke, lagi mageran ke, atau mungkin belanja bulanan? Karena benar-benar tepat banget di 1 Agustus dan libur juga ya, Sabtu Minggu ya. Jadi kayak bakal hari-hari yang seru banget nih, 1-2 libur gitu. Atau mungkin ada yang pergi piknik kali ya, ke pantai ke atau kemana, boleh banget. Ya, seru banget. Dan jangan lupa di ikutin pollingnya di Instagram @prodofmmataram, karena aku udah upload. Aku tunggu ya sampai nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Oh boy.

perlu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

hutan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

Cendrawasi bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas, bebas, bebas.

kamu gimana nih teman pro 2 hari ini? Lagi gak pengen ngapa-ngapain kah? Atau kamu lagi pengen ngapa-ngapain kah? Kalau aku sih kayak bakal maraton film sih ya kalau liburan mah. Apalagi yang kita tunggu-tunggu selain nonton film gak sih? Itu adalah sebuah penghargaan untuk kita semua, dimana nonton film itu bikin kita jadi kayak makin relax, makin seru juga, makin apa ya, kayak ya makin menikmati hari-hari ini dengan baik dan benar. Mungkin ada juga yang mau berpariwisata atau berbudaya, atau mungkin mengunjungi aset-aset negara ini, boleh banget. Kadang aku bingung ya kenapa ya kayak waktu liburan tuh gak dipakai buat pergi ke tempat-tempat yang memang mengandung unsur-unsur budaya gitu. Contohnya kayak misalnya ke museum, atau mungkin kayak ke Pantai Ampenan, tapi ke bidang histori gitu loh, ke sejarah-sejarahnya. Kita tuh harus tahu banget gimana asal-usul kita, apalagi kita kan udah tinggal di Pulau Lombok ya, lama banget. Jadi kayaknya menurut aku sudah seharusnya kita tuh mengenali asal-usul dan budaya kita masing-masing, biar kita juga bisa mencintai budaya kita dengan sepenuh hati gitu. Bukan cuma karena keindahan alamnya, ya bagus sih, cuma menurut aku ketika kita tinggal di dalam sebuah daerah yang lama banget sih, udah sewajarnya kita juga punya tanggung jawab untuk mengenal dan juga mencintai daerah itu. Salah satunya adalah mengunjungi aset-aset budayanya. Jangan cuma pergi ke pariwisatanya doang, walaupun itu juga bagus sih, cuma menurut aku juga kita harus tahu asal-usul budaya dan juga tempat kita lama tinggal sih ya, biar kita juga lebih mencintai budaya Indonesia dari sudut pandang yang beraneka raga. Dan juga jangan lupa teman pro 2 untuk ikutin Harvey, dan juga kamu bisa mendengarkan aku di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di mana? Di Play Store dan juga Google Play Store dan juga App Store. Buruan kalau misalnya belum punya sekarang, download aplikasinya sekarang juga.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Yay, 24 Karat Magic dari Bruno Mars, penyanyi kesayangan aku nih. Kalau kamu siapa teman Pro 2? Kalau aku sih tetap Bruno Mars ya. Dan pastinya masih ada aku sampai jam 10 pagi Glow yang bakal nemenin kamu. Dan pastinya aku juga gak lupain untuk mengingatkan, jangan sampai kamu lupa untuk memberikan harvey ya, polling di Instagram @pro2fm Mataram. Buruan langsung dong masuk ke situ, ke Instagram, daripada nge-scroll. Tapi enggak buka Instagram ya, mending langsung aja sih di situ. Oke. Okay? Dan teman Pro 2, biasanya kamu kemana kalau misalnya lagi pengen ngelihat budaya-budayaan gitu? Kalau di sini tuh banyak banget sih, ada museum, terus juga di taman budaya tuh biasanya ada gitu ya. Taman budaya biasa ada pertunjukan kayak teater. Teaternya tuh biasanya sih ke tentang ya legenda, terus juga histori, sejarah tentang daerah sini, NTB. Dan aku suka banget sih nonton teater kayaknya deh. Terus katanya kemarin tuh sempat ada wayang, seru banget. Udah lama banget gak nonton wayang. Aku gak pernah nonton wayang sih teman Pro 2. Dan biasa ada tarian-tarian khas tradisional dari NTB juga yang ditayangin di Taman Budaya. Dan biasanya di Udayana tuh, di teras Udayana juga sekarang udah jadi apa ya, jadi wilayah untuk mempertunjukkan tentang kebudayaan NTB sih. Gokil banget. Apalagi sekarang juga udah ada spot international tourism, yaitu sirkuit Mandalika ya, yang dimana sekarang juga udah banyak banget turis dan banyak banget tamu wisatawan ataupun mancanegara yang datang nih, lokal ataupun mancanegara yang datang. Jadi kita makin gencar juga memperkenalkan budaya Indonesia khususnya di Pulau Lombok dan juga Sumbawa ini. Oke, jangan lupa langsung aja teman Pro 2 diisi dulu harvey-nya sambil aku nunggu kamu. Aku bakal puterin satu lagu Hindi yang bagus, Janji Palsu.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

Yeay, masih di Spada sama Glow sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Tentunya bakal aku temenin kamu terus dengan lagu-lagu Must Be Love on the Brain. Aduh, gak mirip Rehana sih, sorry ya teman produser. Tapi itu lagunya udah lama, cuma sekarang aktif lagi dan juga viral lagi nih gini ya, apalagi di TikTok. Tapi benar, kalau kita cinta itu harus pakai brain juga, alias pakai otak. Jangan cuma perasaan-perasaannya doang, mesti ada otak-otaknya juga lah teman pro 2 ya. Jangan benar-benar ditindas abis nih. Sama kayak halnya juga kita harus pakai otak kita untuk yang namanya membuat budaya ini bakal jadi warisan yang dikenal sama generasi-generasi selanjutnya setelah kita pastinya ya. Jangan sampai hilang di kita gitu, apalagi bahasa daerah yang sekarang udah jarang banget aku denger anak-anak pake gitu ya. Di komplek aku juga aku gak pernah lihat lagi, gak pernah denger malah. Aku kayak ngerasa kok pada gak pake lagi ya. Perasaan dulu aku sampai bingung-bingung sendiri. Tapi akhirnya aku juga ngerti apa yang mereka omongin. Walaupun memang susah juga buat aku, karena memang aku kan bukan asli sini ya. Tapi aku seneng, walaupun aku gak ngerti, mereka juga jadi ngajarin aku dikit-dikit. Dan itu menurut aku adalah sebuah hal yang baik juga untuk mengajarkan mungkin pendatang gitu ya, seperti aku kan, yang memang kita juga gak tahu itu artinya apa. Jadi ya penting banget juga untuk kamu mewarisinya, apalagi buat generasi-generasi selanjutnya memang lahir dan juga besar di pulau Lombok dan juga Sumbawa. Jangan sampai hilang ya teman pro 2. Dan buat kamu juga yang sekarang udah jago-jago ngedance, daripada ngedance MMG atau mungkin dance Brazil, lebih baik dance ini ya, tari-tarian tradisional, biar anak cucu kamu juga tahu besok ada tarian tradisional dari Pulau Lombok namanya Cupak Gerantang gitu. Atau mungkin tarian Sasambo gitu, dari Sasak Sasambo Sasak sama Wambojo. Bisa banget. Yuk kita sama-sama, jangan malu, apalagi sama generasi kita sendiri yang bilang kalau misalnya tari tradisional tuh gak asik, bikin jadi gak seru. Enggak. Kalau misalnya ada orang yang bilang gitu, ya udah kita bikin aja deh, seru. Seru banget kok. Kece.

Anak muda sudah selayaknya bila memiliki semangat muda yang menggelora, termasuk selayaknya juga bila anak muda memiliki kehebatan, keahlian, bahkan keterampilan khusus, seperti keahlian dalam ilmu pengetahuan, pertanian, peternakan, musik, otomotif, atau keterampilan vokasional lainnya. Namun, apa akibatnya bila salah dalam penerapan dan penempatannya, seperti dalam contoh kejadian berikut ini?

0: apalah artinya kehebatan bila merugikan banyak pihak. Lengkapi masa muda kita dengan sesuatu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Bekali diri kita dengan kemampuan yang berpotensi untuk membangun masa depan yang lebih baik.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.

Kalau aku sih gak mau adu rayu ya teman Pro 2, kayaknya aku adu argumen aja deh paling bener. Argumen mana yang kira-kira tepat banget buat kamu mengisi waktu luang kamu di hari ini. Atau mungkin waktu luang kamu mau dipakai untuk mager-mageran, boleh juga sih. Atau mungkin ada yang mau belajar tentang budaya tapi dari film. Aku tuh suka banget sama film-film Korea yang tanpa kita sadari tuh dia lagi memperkenalkan budaya-budaya mereka, entah dari makanan, entah juga dari culture mereka, gimana caranya mereka berduka atau mungkin berbahagia atau mungkin ulang tahun. Aku tuh tahu semua itu tanpa aku sadari tuh diperkenalkan dari drama-drama Korea. Kayaknya kita juga bisa meniru itu gitu loh. Dengan cara apa? Kita bikin film tapi kita juga selipkan beberapa culture Indonesia gitu. Ya mungkin tiup lilin atau mungkin lagu Indonesia. Kamu sadar gak sih kayak kita jadi lebih hafal selamat ulang tahunnya Korea daripada bahasa Inggris. Kadang tuh kita lebih senang menyanyikan selamat ulang tahun dari bahasa Korea, malah kayak Sengil Cuka Hamida, jadi hafal. Dan bahkan aku tanpa aku sadari ya, karena sering banget nonton drakor, aku jadi bisa memperkenalkan diri pakai bahasa Korea yang sebenarnya aku juga gak bisa banget nulis Hangul, tapi bisa gitu ya dengan gak disadari juga. Annyeonghaseyo, nanen Nandai Mida, kayak begitu, segampang itu. Dan mungkin ini juga bisa jadi salah satu cara untuk Indonesia memperkenalkan kepada dunia luar, khususnya dunia internasional. Ya kayak gitu tuh caranya teman Pro 2 memperkenalkan budaya-budaya dan juga hal-hal yang menarik yang bisa kita perlihatkan di kancah internasional, ya gak sih? Oke, karena sekarang juga udah mau di jam 10 pagi ya, udah jam 9 lewat 48, kayaknya aku akan kasih tahu gimana harvey kita di hari ini. Karena penting banget nih untuk kamu tahu, karena kita juga udah mau udahan, aku sih yang udah mau udahan, tapi Pro 2 pastinya masih ada terus ya nemenin kamu. Oke, ini kayaknya ketat banget untuk pollingnya, hasil pollingnya ya. Di yang paling rendah nih di 0% ada museum. Kayaknya museum udah mulai jarang karena mungkin rada bosen kali ya. Terus di posisi kedua ini ada dua pilihan, yaitu taman baca dan juga art gallery. Yang pollingnya dapat 33%. Oke. Mungkin karena art gallery itu estetik juga, jadi kita bisa kasih makan Instagram juga gak sih. Dan taman baca juga sekarang tuh aku lihat estetik tahu, jadi kayak kita bisa berfoto di situ, berpose di situ, dan juga pastinya minjem buku, ya nggak sih. Dan yang paling tinggi tuh selisihnya tipis banget, 34%, yaitu monumen daerah. Kalau di Lombok apa ya, monumen sapi ya atau mungkin monumen apa di Lombok, di Mandalika kali ya, biasanya di situ sih. Dan mungkin itu juga bisa kamu ajak fotoan kali, monumen-monumen di sana teman Pro 2 ya. Kalau misalnya belum pernah fotoan di situ, ya boleh juga sih fotoan di situ. Oke, thank you banget yang udah join dan juga yang ngikutin aku dari tadi, dengerin suara aku dari jam 6 sampai sekarang udah mau jam 10. Pokoknya kamu jangan lupa untuk selalu berbahagia ya. Semoga bulan Agustus ini jadi bulan yang lebih baik lagi dari bulan kemarin. Amin. Dan pastinya juga kamu juga bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi di bulan ini. Aku nggak tahu bulan ini bakal kayak gimana, cuma ya udahlah ya, kita jalanin aja. Karena mau gimana pun juga kita nggak bisa nih teman Pro 2 memundurkan bulan ini. Jadi udah dijalanin aja, diterobos aja, terobos ya. Oke, kalau kayak gitu aku pamit undur diri. Kita ketemu lagi kapan-kapan ya, dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Pro 2 dimanapun, kapanpun, dan jam berapapun itu. Gue pamit, kita ketemu lagi di lain hari. Bye-bye.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Putra Indonesia, tengah saatnya untuk dibacakan info pro 2 bersamanya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh SMKN 3 Mataram, di mana tim yang mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB berhasil meraih medali perak pada Lomba Kompetisi Siswa Nasional atau LKSN 2026 untuk bidang Autonomous Mobile Robotics. LKSN merupakan ajang kompetisi bergengsi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK di Indonesia, dan kompetisi ini diikuti oleh peserta terbaik dari seluruh provinsi yang sebelumnya telah melewati tahapan seleksi mulai dari tingkat kabupaten kota hingga provinsi. Pada LKSN 2026, SMKN 3 Mataram mengirimkan 6 siswa yang bertanding di 5 bidang lomba. Untuk cabang Autonomous Mobile Robotics, NTB diwakili oleh Kolri Abdillah dan Indra Suherman, siswa kelas 12 TEIA yang dibimbing oleh Rahul Kurniawan. Kita lanjut ke berita kedua. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai mempersiapkan pembangunan tempat pelelangan ikan atau TPI secara lebih matang dengan menyusun kajian kelayakan sebagai dasar perencanaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan TPI benar-benar sesuai kebutuhan nelayan dan mampu berfungsi optimal dalam mendukung sektor perikanan daerah. Kajian kelayakan tersebut telah dianggarkan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA pada tahun anggaran 2026, dan saat ini proses penyusunannya masih berlangsung, termasuk penunjukan pihak ketiga yang akan melakukan kajian secara teknis dan komprehensif. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Lombok Utara, Tresna Hadi, mengatakan pembangunan TPI tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan keinginan semata, melainkan harus melalui perencanaan yang matang agar investasi pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Yuhu, Animals bagi pembuka untuk Pro 2 Hitlist di pagi hari ini biar makin semangat ya. Disambut sama lagu terbaru dari Cat's Eye. Oh my god. Lagu yang satu ini mungkin agak beda dari nuansa-nuansa lagu sebelumnya ya, dari Cat's Eye yang terkesan lebih nyentrik gitu, mulai dari Gnarly, terus juga ada Pinky Up ya. Dan terakhir mereka collab sama girl group satu perusahaan ya, ada Eyelid dan juga Les Seraphim dengan Iconic by Mistake ya. Iconic by Mistake. Ya, banyak juga single-single terbaru lainnya yang udah siap Yaning putarkan untuk Teman Pro 2 sambil nungguin requestan dari Teman Pro 2 tentunya ya. Kamu bisa request melalui WhatsApp di 0819020570000, bisa lewat Instagram di @prodofmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Karena Cat's Eye masih agak ini ya, dekat dengan nyentrik-nyentrik, aku bakal lanjut dengan single yang nyentrik juga nih dari Naikila dengan MMG alias Mam.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

itu bukan suaranya Adam Levine, itu suara aku tahun berdua. Iya, karena dari tadi ininya animal-animal mulu ya temanya ya. Tapi aku mau puterin lagu-lagu yang memang bisa bikin tahun berdua bersemangat di pagi hari ini. Tadi aku habis jalan di Udayana ya, tahun berdua, aku melihat betapa bersemangatnya orang-orang di sana untuk berolahraga biar tetap sehat, terus didukung dengan makan-makanan yang dijual di sana itu juga sehat. Saya tadi aku beli kukusan. Ada yang jual jus ya, press juice. Terus aku juga tadi beli jamu. Wow, sehat banget deh temanya hari ini ya. Jadi aku harap juga tahun pro 2 walaupun usianya masih muda, tapi jangan makan sembarangan ya tahun pro 2, karena apa yang kita tanamkan di masa muda kita itu yang akan kita tua di masa tua kita. Cuy. Ya tahun pro 2 ini bakal lanjut untuk puterin single-single berikutnya. Ini single terbaru dari Nona, judulnya Hong ya. Itu lah bunyi klakson, maksudnya klakson angkot katanya. Get it in the angkot ya kalau gak salah liriknya. Seru banget lagunya, walaupun ada pro dan kontra sih tentang lagu ini. Ada yang bilang suka karena Nona nih benar-benar ngangkat budaya Indonesia banget biar banyak dikenal sama orang-orang di luar sana. Ada juga yang bilang tapi lagunya kurang asik. Wah, kalau teman pro udah belum dengerin, kamu wajib dengerin dari sekarang.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

kata aku mah NPD nemu aja ide-ide untuk menunjukkan meng-highlight ya ke NPD-an mereka gitu, benar-benar narsis banget. I love you but she love me more gitu kan, kayak siapa yang berpikiran begitu? Ah, biasanya orang kan memang ingin dicintai dengan lebih banyak. Ini kayak, ya aku memang tahu kamu lebih mencintai aku daripada aku mencintai kamu. Oke, okay. Confidence-nya patut dicontoh, iya. Tapi agak cringe juga gak sih? But lagunya benar-benar enak. Dan mereka suaranya memang bagus-bagus, jadi aku maafin. Aku maklumin aja ya. And next, tahun produ aku balik lagi ke single-single yang udah di-request di pagi hari ini. Iya, ada yang mau dengerin single dari Olivia Rodrigo katanya dengan The Cure. Terus ada juga yang mau dengerin single dari Marion Jola, katanya udah lama banget gak dengerin single Marion Jola. Aku mau yang rayu, yang benar-benar ngerayu-rayu gitu ya, kayak kemayu. Ya biasa Marion Jola kan memang secentil itu ya Tuan Produa. Tapi sebelum itu aku bakal puterin dulu requestan lainnya. Itu ada single dari Discoria barengan sama Chelsea Islan dengan Prahara Api Asmara.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Iya, tahun berdua. Itu tadi single dari Marion Jola dan juga Rayu Putra dengan Rayu ya. Aku ingin merayu-rayu teman berdua juga nih yang masih sibuk mikirin mau lagu apa ya, requestnya gimana ya. Udah yuk langsung aja kirim requestan kamu melalui WhatsApp di 0819020570. Bisa juga lewat Instagram di @produfmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Yang tadi ini bakal puterin single-singlenya. Kalau kamu berpikir ah ini kan udah mau jam 11 ya, tenang ya, untuk Produa Hitlist sampai jam 12 siang. Jadi masih ada waktu 1 jam lagi kurang lebih. Jadi untuk teman Produa yang mau dengerin lagu kesayangan, waktunya masih panjang banget ya. Ini bakal tungguin requestan kamu. Dan next aku bakal puterin dulu single dari Romaria dengan 24/7. Terus ada juga single dari Zara Larsson dengan Lush Life. Ada juga single dari Sivia dengan Bangkit Apa Yang Kau Takutkan.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa beita banosa sihasara tadi.
3: Jadi astoni ragam leman nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina lakuan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
1: Kami
4: cinta Indonesia.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Mataram.
7: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Benar banget, lawan pro 2 apa sih yang kamu takutkan di dunia ini? Dunia ini tuh kayak sementara aja gitu loh. Yang penting adalah hal-hal baik yang sudah kita lakukan, yang sudah kita tabung untuk nanti, you know, life after this world. Ya jangan takut, pokoknya kalau kamu jatuh, apalagi dijatuhkan, kamu masih bisa selalu bangkit lagi. Selalu ada orang-orang di sekitar kamu yang akan menopang kamu, terutama Tuhan yang akan terus membantu kamu dengan caranya, lewat orang-orang di sekitarmu, lewat jalan yang dibukakan. Jadi jangan pernah takut ya, apalagi kalau kamu lagi berusaha memulai hal yang baru. Memang ada aja orang-orang yang entah kenapa ya, iri, dengki gitu, mau menjatuhkan kita, kayak heran deh, Herman banget. Tapi it's okay, lawan pro 2, begitulah dinamika kehidupan ya kan. Kalau gak ada mereka yang sirik-sirik ini, kurang seru juga gitu, kayak lempeng banget hidup kita. Anggap aja ya sebuah kerikil-kerikil yang biar asik nyapu aja gitu tuh, berdua. Oke. Nah, biar hidup kita yang berdinamika, life is never flat, ini makin tidak flat, aku bakal kasih single-single lagi. Kalau dari tadi lagu-lagu udah yang kayak upbeat, terus juga mantap banget untuk goyang di pagi hari. Nah, sekarang aku mau turunin dulu temponya. Mungkin single-singlenya agak sedih-sedih ya teman produk, tapi aku jamin kamu bakal ikut nyanyi juga. Ada single dari Anggi Marito dengan Langitku Sendiri. Terus ada juga single dari Danila featuring Randy Pandugo dengan Wahai Kau. Ada juga Back to You dari Rahmania Astrini.

0: api. Ayo melok rekaman di Jakarta.
1: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
2: Teman terbaik.

enak banget lagunya di hari ini. Aku suka, bikin aku jadi good mood. Semoga bisa bikin mood teman Prode juga tetap happy, tetap bagus ya. Dan aku mau lanjut lagi ke playlist kita berikutnya. Ini udah ada yang menanti, menunggu dan mengomel ya, "Kak, lagu aku kapan? Sabar ya, karena banyak banget yang request hari ini, jadi harus mengantri ya. Next kita ke single yang jadi favoritnya kesayangan aku. Katanya mau dong diputerin, Ardito Pramono udah lama gak dengerin Fine Today. Oke, aku bakal puterin. Terus ada juga yang mau dengerin single dari 24 dengan Head in the Clouds ya. Next juga ada yang mau dengerin Teh Hijau dari Tulus. Oke, aku bakal puterin satu persatu ya teman Prode. Dan untuk yang masih baru gabung, kayak aduh telat nih, kayaknya gak apa-apa, masih ada waktu kok teman Prode. Siapa tahu masih ada kesempatan untuk diputerin singlenya. Jadi segera WhatsApp Yaning di 0819020570, lewat Instagram @prodefmmataram, atau lewat aplikasi RRI Digital.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Ya, tahun produk itu dia teh hijau ya, tapi ini bukan tentang teh hijaunya. Ya, you know lah ya. Cerita tentang apa sih lagu Tulus yang satu ini. Kalau tahun produk punya gak sih momen-momen teh hijau seperti Tulus? Kayak, ya memang orangnya udah gak lagi kita miliki, orangnya nggak, bahkan mungkin nggak pernah dimiliki gitu ya, tapi rasanya tuh masih tetap ada gitu, sangat membekas. Kayaknya setiap orang punya sih satu orang yang seperti itu, entah itu adalah teman, entah itu mungkin adalah mantan kekasih atau mungkin keluarga gitu ya, tahun produa. Dan kalau kita ditanya gitu, kamu kangen gak sih sama orangnya? Ya mungkin kangen sama orangnya, tapi lebih ke kangen sama momennya kali ya, waktu masih bareng-bareng ngelakuin ini dan itu. Ya semoga kita masih punya orang-orang yang sekarang ini ada sama kita untuk terus menciptakan kenangan-kenangan indah lainnya ya, tahun produa. And well, waktu ini juga udah mulai menipis untuk puterin lagu-lagu, jadi aku akan segera berlanjut ke lagu berikutnya ya, tahun produa. Ada Hiduplah Yang Lama, ini dari Sambada. Terus ada juga Foto Kita Blur dari Sal Priyadi, dan Fotograf dari Ed Sheeran. Aku baru sadar udah Foto Kita Blur ada Fotograf. Iya, jadinya pas banget nih ngomongin soal kenangan gitu kan. Yaudah, ini dia single-single untuk teman produa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, fotograf. Untungnya ya, terima kasih banget untuk yang sudah menciptakan kamera. Jadinya kita itu bisa mengcapture kenangan-kenangan ya, mengenang kejadian hari itu. Kita mungkin di otak kita bisa mengingat kayak, oh iya dulu aku pernah begini, aku pernah begitu. Tapi gak bisa nginget detail kan, apa yang terjadi, siapa aja yang ada di sana. Tapi dengan foto, kita tuh jadi kebantu banget untuk mengingat, merecall memori kita. Oh ternyata dulu si ini datang nih ke acara ulang tahun aku misalnya. Atau ternyata aku pernah nih ngalamin pengalaman seperti ini. Wow, ya pokoknya semoga tahun pro 2 selalu dipenuhi dengan kenangan-kenangan indah. Terus juga hidupnya dipenuhi rasa syukur dan juga kebahagiaan ya tahun pro 2. And dipenuhi dengan informasi-informasi dari pro 2. Ya soalnya pro 2 itu sih udah habis nih tahun pro 2. Ya, ini udah puterin semua requestan dari taman pro 2. Dan sekarang waktunya kita beralih ke mode kreatif. Jadi untuk kamu yang masih mau tahu gimana sih caranya belajar untuk berbisnis, belajar digital marketing, terus gimana sih kalau kita mau masuk ke dunia industri kreatif, ntar ya taman pro 2 aku bakal bahas untuk kamu dari pukul 12 siang sampai dengan nanti pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Tahun baru 2 ini masih nemenin kamu di siang hari ini ya. Kita udah masuk di Muda Kreatif dan aku bakalan bahas putaran UMKM, ekonomi digital dan industri kreatif ya. Kira-kira aku mau bahas apa ya untuk edisi hari ini? Aku masih cari-cari juga sih Tahun Pro 2 ya, informasi yang mungkin relate dengan Tahun Pro 2 yang sekarang ini lagi mencari ide-ide bisnis kali ya. Tapi aku akhir-akhir ini lagi buka atau scrolling di media sosial, tadi YouTube, di Instagram, ataupun di TikTok. Aku ngeliat banyak banget usaha-usaha bisnis-bisnis bisnis-bisnis terutama makanan ya, Taman Pro 2, yang makin merajalela. Kayak orang-orang tuh kreatif banget ya kalau bikin makanan gitu ya. Tapi selain makanan, kira-kira apa lagi ya yang bisa sekreatif itu? Ntar kita bakalan bahas bareng-bareng ya. Atau aku punya ide, aku bakal bahas tentang bisnis buket bunga. Gara-gara akhir-akhir ini di Mataram ya terutama, itu banyak banget toko-toko atau florist yang baru buka dan makin cantik-cantik gitu lah Taman Pro 2. Nanti kita bahas bareng-bareng deh pokok Taman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Muda Kreatif.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya. Teman terbaik.

Oke, melihat semakin banyaknya florist-florist yang baru buka toko ya teman Produa, aku jadi penasaran apakah mungkin teman Produa juga pingin buka bisnis florist gitu ya. Cuman gak tahu mulainya dari mana. Mungkin kamu memang suka gitu sama bunga-bungaan, tapi kayak aduh harus gimana ya biar bisa buka bisnisnya. Aku bakal kasih beberapa langkahnya ya teman Produa. Yang pertama, belajar skill dasarnya dulu untuk memilih, memotong, merawat bunga segar dan teknik wrapping yang rapi ya. Kan karena kalau beli buket bunga di wrapping gitu ya dengan berbagai styles, terutama mengikuti tren. Karena menurut aku buket bunga pun sekarang ada trennya gitu loh teman Produa. Ada yang kayak oh pokoknya harus rapi, terstruktur. Nah ada juga yang kayak sekarang tuh lebih abstrak tapi kelihatan cantik gitu, kayak lebih mainin perpaduan warna bunganya dan bentuk bunganya. Nah terus kamu harus cari supplier utama. Jadi kamu bisa hubungi petani bunga lokal atau distributor grosir untuk mendapatkan harga bunga atau bahan baku yang terbaik. Kayak misalnya dilihat dulu dari target marketing kamu sih ya. Kalau misalnya target marketing kamu untuk yang biasa kasih bunga wisudaan temennya, jangan beli di petani yang harganya mahal. Karena kita gak mau beli nanti kayak aduh kemahalan gitu kan. Cari yang lebih murah bisa juga, atau mungkin kamu target marketingnya untuk orang-orang have gitu ya, orang-orang punya yang biasa dipakai untuk ini apa sih namanya, buket bunga untuk nikah kali, atau untuk ngehias altar, untuk dekorasi. Nah itu juga beda lagi nanti ya teman Produa ya. Terus tentukan produk dan juga harganya. Kayak buat variasi seperti buket wisuda, atau untuk vas di meja, atau mungkin papan ucapan, atau ya pokoknya yang mana deh yang pingin kamu ini nih ya targetin gitu. Karena ada yang lebih condong untuk dikenal sebagai dia bagus banget untuk bikin buket bunga wisudaan, atau bagus nih untuk bikin papan ucapan. Nah jadi harus diperhatikan dari segi produk dan juga harganya ya. Lihat dari bahan yang kamu punya, terus juga peluangnya apakah kamu bisa naikin harga atau enggak. Nah, itu penting banget. Nah terus harus dipromosikan. Sekarang secara online aja ya, dengan media sosial tuh bisa banget, entah kayak Instagram atau TikTok, untuk memamerkan portofolio foto dan juga video dari bunga yang kamu punya. Segitu dulu teman Produa, ntar aku bakal kasih lagi cara-cara lainnya untuk membangun bisnis florist ini. Tapi sebelum itu kita bakalan jeda lagu dulu, dan nanti juga akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

0: 2022. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

bertanya-tanya, orang-orang yang jualan bunga ini alias florist itu dapat untungnya dari mana ya? Jadi untuk menghitung keuntungan bisnis florist atau toko bunga itu dilakukan dengan rumus harga jual sama dengan modal bahan plus aksesoris dikali 2,5 sampai 3 kali lipat. Di mana umumnya nanti kita tahun pro 2 bisa mendapatkan margin laba bersih sekitar 50 hingga 70% dari harga ecerannya. Jadi harus dengan perhitungan itu ya tahun pro 2 ya. Komponen penghitungan modal atau HPP-nya itu mulai dari bahan bakunya terlebih dulu. Misalnya total harga pembelian bunga segar atau bunga kering dari supplier itu berapa. Terus lihat juga bahan pendukungnya seperti hard goods, yaitu biaya kertas pembungkus atau wrapping paper, pita, terus ada juga tusuk kartu, busa oasis, dan juga kawat biasanya yang dipakai itu berapa totalnya ya. Lalu ada juga biaya tenaga dan desain ya. Jadi alokasikan juga jasa merangkai bunganya itu sekitar 20 hingga 50% dari harga bahan kalau memang dikerjakan secara profesional ya. Kalau masih awal-awal 20% aja boleh kali ya. 30% oke banget nih. Nah, kalau udah misalnya punya nama, brandingan kamu udah bagus, banyak yang kenal, nah barulah kamu pasang harga di 50%. Contohnya nih, misalnya untuk buket bunga, modal bunganya misalnya total yang sudah dikumpulkan ya dari macam-macam bunganya tuh 50.000. Nah, terus modal pembungkusnya 15.000. Total modalnya jadi ada 65.000 ya teman pro 2 ya. Nah, kamu bisa jual dengan pengalian dikali 2,5 itu jadi 162.500. Jadi perkiraan untung kotornya itu di 97.500 per buketnya. Banyak ya. Nah, untuk tipsnya ya teman pro 2 supaya bisa mengamankan keuntungan, tekan angka susut ya. Jadi bunga segar itu memang mudah layu. Jadi kelola stok dengan cepat untuk menghindari kerugian bahan busuk ya. Karena bunga itu memang rawan banget layu kalau misalnya kurang air atau kelebihan air atau enggak sejuk tempatnya. Nah, itu gampang rusak bunganya. Lalu sesuaikan juga dengan momen. Kamu bisa menaikkan kapasitas produksi pada hari-hari besar seperti wisuda, Valentine, atau hari ibu, atau hari guru. Nah, itu biasanya banyak yang cari bunga ya tuan pro 2. Aku pernah banget nih mau cari bunga untuk menghias altar gereja ya di hari Valentine. Harga bunganya naik 50% tuan pro 2. Kayak wow, ternyata ini dagang bunga ya beneran kaya raya. Banyak banget untungnya ya. Jadi harus disesuaikan kayak gitu teman pro 2. Gimana? Ternyata jadi pedagang bunga banyak juga ya untungnya. Apakah teman pro 2 mulai tertarik?

tadi ya tentang bisnis floris. Semoga bisa jadi inspirasi untuk teman Pro 2 biar kamu makin semangat cari cuannya. Dan gambaran sedikit dari Yaning tadi, semoga bisa memberi jalan keluar juga untuk teman Pro 2 yang memang mau bangun bisnis sebagai seorang floris. Nah, untuk detail-detailnya mungkin teman Pro 2 bisa cari di internet ya, bisa cari di YouTube, bisa cari di TikTok, gimana cara mengelola bisnis dengan baik. Dan aku harus beralih ke informasi berikutnya, yaitu informasi olahraga Tuan Pro 2, karena kita akan ke pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

masih di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Ini masih di sini, masih dengan penuh semangat menemani teman Pro 2. Walaupun jam ngantuk, jam rawan ya. Ini memang jam tidur siang. Kayak aduh ya, ini berisik banget sih jam segini, aku kan mau tidur. Gak apa-apa, aku akan mendongeng untuk kamu di istirahat siang kamu dengan informasi seputaran dunia olahraga ya teman Pro 2. Ada dari Hyundai yang katanya dukung PSSI Pers dan sepak bola nasional di ASEAN Cup. Terus juga ada timnas basket 3-on-3 Indonesia yang diketahui mengetahui lawan ya di ASEAN Games 2026. Waduh, ini seru banget sih teman Pro 2. Informasi lengkapnya bakal aku kasih setelah single-single yang lewat ini ya. Jangan kemana-mana, stay tune. And

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Bapak?
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

Oke, tahun kedua. PT Hyundai Motors Indonesia memperkuat komitmennya untuk mendukung perkembangan sepak bola nasional dan hal ini melalui kolaborasi bersama PSSI Pers dalam rangkaian ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan menghadirkan Hyundai and Brand Experience Center ya. Jadi forum water break bertajuk menjemput gelar pertama Indonesia menjadi wadah yang mempertemukan pengurus PSSI serta pemain, pengamat dan media untuk membangun optimisme meraih gelar pertama Indonesia di ASEAN Hyundai Cup 2026. Dukungan ini jadi bagian dari komitmen Hyundai untuk menghadirkan meaningful innovation for Indonesia melalui kolaborasi yang memberi nilai tambah bagi masyarakat tentunya ya. Semangat mempersatukan dan juga menginspirasi turut tercermin dalam langkah Hyundai menghadirkan nilai lebih ya bagi masyarakat Indonesia. Hyundai berkomitmen juga untuk mendukung ekosistem sepak bola Indonesia sekaligus menginspirasi masyarakat untuk terus bergerak maju bersama. Dan kolaborasi ini diharapkan dapat terus berlanjut sebagai bentuk kontribusi positif terhadap sepak bola Indonesia. ASEAN Hyundai Cup 2026 menjadi ajang bagi Indonesia untuk mengejar gelar pertama di turnamen bergengsi Asia Tenggara. Dan Hyundai membuktikan komitmennya tidak hanya di bidang otomotif aja, tetapi juga di bidang olahraga.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

oleh teman Pro 2. Informasi berikutnya ini dari Timnas Basket 3-on-3 Indonesia yang ketahui lawan di Asian Games 2026. Jadi tim nasional bola basket 3-on-3 Indonesia resmi mengetahui lawan yang akan dihadapi pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah panitia mengumumkan hasil pembagian grup. Tim putra tergabung di pool C, sedangkan tim putri menempati pool D pada turnamen yang berlangsung di Jepang. Tim putra Indonesia akan bersaing dengan Qatar, Bahrain, dan Taiwan pada babak penyisihan. Taiwan menjadi lawan yang paling mendapat perhatian karena berstatus juara bola basket 3-on-3 putra Asian Games 2022 ya tahun Pro 2, dan pelatih kepala Timnas Basket 3-on-3 Putra Nico Donda Fitzgerald, ya ini kayak nama penyanyi nih, menilai tidak ada grup yang mudah pada ajang tersebut karena menurutnya setiap pertandingan memiliki tantangan berbeda sehingga persiapan harus dilakukan secara maksimal. Ia juga menjelaskan Taiwan memiliki pemain dengan postur tubuh yang baik serta kemampuan menembak yang merata. Sementara itu Qatar dan Bahrain diperkirakan akan mengendalikan permainan fisik sehingga tim pelatih masih mempelajari kekuatan kedua calon lawan tersebut ya Tawan Produa, supaya Timnas Indonesia bisa lebih sigap untuk menghadapi lawannya, karena setiap tim itu punya kelebihannya masing-masing. Donda juga mengatakan kalau evaluasi setelah tampil pada FIBA 3-on-3 Challenge Batam Stop itu menjadi bekal penting menghadapi Asian Games 2026, dan peningkatan kondisi fisik, eksekusi strategi menyerang dan bertahan serta penguatan mental menjadi fokus utama dalam program latihan tim. Untuk di sektor putri sendiri, Indonesia menghuni pool D bersama Thailand, Korea Selatan, dan Singapura, di mana seluruh pertandingan bola basket 3-on-3 Asian Games 2026 dijadwalkan berlangsung pada 21 sampai 25 September 2026 di Kinjo Futo Station Square dengan menggunakan regulasi baru yang hanya memperbolehkan pemain berusia di bawah 23 tahun tampil pada ajang tersebut. Kepala Badan Tim Nasional BTN DPP Perbasi dari Primasta Okta berharap tim muda Indonesia ini mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kualitas di tingkat Asia. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung agar tim nasional 3-on-3 mampu mengharumkan nama Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.
1: Sobat Koma 2, Pro 2 FM.

Yap, teman Pro 2. Waduh, ini sebenarnya masih pingin nemenin kamu dengan informasi-informasi terupdate seputaran dunia olahraga ya. Tapi sayangnya aku harus pamit undur diri karena waktu aku untuk menemani kamu di siang hari ini sudah selesai. Dan kalau misalnya teman Pro 2 masih pingin cari-cari informasi seputaran dunia olahraga terupdate, kamu bisa cek di laman rri.co.id untuk tahu informasi lengkapnya. Ya pastinya teman Pro 2, aku mau say thank you dulu untuk kamu yang udah menemani Yaning di pagi tadi dari pukul 10 sampai dengan sekarang di pukul menuju pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Aku senang banget karena banyak yang request, banyak juga yang menyapa di pagi hari ini sampai siang ini. Dan semoga informasi yang Yaning sampaikan bisa berguna untuk teman Pro 2. Abis ini masih ada acara lainnya, bakalan ada Entertainment Today, terus bakalan ada Pro 2, ini Indonesia Top 20 dan juga Western Top 20 ya teman Pro 2. Ya pastinya kamu mesti wajib tahu siapa aja yang akan menjadi 20 teratas untuk chart lagu di Pro 2 Mataram yang nantinya juga akan berpengaruh di Pro 2 Nasional ya. Jadi di chart nasional maksudnya. Oke lah kalau gitu teman Pro 2, terima kasih semuanya yang pamit undur diri dan kita bakal ketemu lagi besok di pukul 14. Jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Oke teman Pro 2, udah pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dipandemenin kamu ya di 104,2 MHz, teman terbaik kamu, sampai nanti kita kelar di jam 7. So, di hari Sabtu ini teman Pro 2, di tanggal 1 Agustus, kita awali dengan Entertainment Today dulu siang hari ini. Dari jam 2 sampai jam 3 nanti Dipa bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu seputar dunia entertainment ya. So make sure kamu gak kemana-kemana ya teman Pro 2, and keep stay tune on 104.2 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 juga yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan semuanya. Hopefully kamu selamat sampai tujuan. Dan teman Pro 2 juga yang lagi mau makan siang, ya udah cari makan siang kamu dulu dan enjoy the song yang bakal dipaputerin di siang hari ini dulu ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, and kita moving on dulu ke single-single berikut ini yang udah Dipa siapin buat kamu. Ada dari Gusto, ada dari Ray, dan juga Bernadia.

pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti kau yang dulu.

0: and after his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
2: Bantuin aku dong, ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
3: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
2: Bentar aja kak, dikit aja nih, ada kata yang aku gak ngerti.
3: Mana nih?
2: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
3: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
2: Oh, bullying. Misalnya kayak gimana sih, Kak?
3: Nah, misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
4: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
5: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
6: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
7: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman pro 2 itu dia Bernadia ya. Dan kita masih di Entertainment Today, teman pro 2. Kira-kira apa sih yang terjadi di seputar dunia entertainment ini ya? Kayaknya selalu rame gitu dunia entertainment. Beritanya si A, beritanya si B, beritanya si C gitu kan ya. But teman pro 2, jangan lupa untuk update juga tentang kehidupan kamu di sosial media ya, karena itu penting banget. Anyway, ini Depa kaget banget si Nona tiba-tiba nge-release lagu ya Hong, yang dimana Rich Brian ini jadi pengisi suaranya yang Om Telolet Om. Jadi salah satu kejutan dari Nona sih ini ya. Akhirnya terungkap juga yang dimana suara ikonik Om Telolet Om ini ternyata dari suaranya si Rich Brian, rapper asal Indonesia yang juga tergabung dalam ATN Rising, yang ngebagiin rekaman suara mentahnya dari handphone. Jadi proses rekamannya tuh cuma itu doang, teman bro 2, Om Telolet Om. Backing vocal yang sangat profesional ya, teman bro 2. And Dipa tuh sukanya si Nona ini ngangkat kearifan lokal gitu loh, kayak ada angkot and then ada bis gitu ya. Tapi seru juga sih, maksudnya Dipa senangnya tuh musik videonya itu agak lain gitu, cuman seru gitu. Get on di angkot. Okay. Ini kayaknya lagu-lagu kalau kamu baru pulang kerja naik angkot gitu ya, naik bemo. Nah, ini yang harus kamu setel, teman pro 2. Gimana yang udah denger lagunya, suka enggak teman pro 2?

0: juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah. Daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh.

Gendang Bele adalah alat musik tradisional yang berasal dari suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok, gendang Bele menghasilkan suara yang besar dan bergema. Suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi dan dilapisi dengan kulit kambing, sapi, atau kerbau. Gendang Bele atau biasa diartikan gendang besar terdiri dari dua buah gendang yang disebut gendang mame atau laki-laki dan gendang nine atau perempuan. Gendang Bele biasa dimainkan bersamaan dengan alat musik lainnya seperti gong, terumpang, pence, oncer, dan seruling. Pada awalnya, gendang Bele hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Suara yang dihasilkan dipercaya membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Seiring berjalannya waktu, gendang Bele digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, dan perayaan pernikahan adat. Para pemain gendang Bele biasa disebut sekhe, terdiri dari dua orang pemain gendang utama. Dengan menggunakan baju adat tradisional Lombok seperti sapo atau ikat kepala khas Lombok, sekhe memukul gendang yang menghasilkan irama menghibur. Walaupun berukuran besar, berdiameter 50 cm dan panjang 1,5 meter, sekhe tidak kesulitan memainkan gendang Bele. Dengan digantungkan di leher atau bahu, para pemain terlihat mudah membawa gendang yang menjadi bagian dari alat musik kebanggaan suku Sasak Lombok.

Oke, teman bro 2 udah mau pukul 3 ya. Dan teman bro 2, di Pemansi punya informasi-informasi entertainment buat kamu. And I think ini harus kamu tahu banget, karena BTS ini nolak ngajuin karyanya ke Grammy 2027. Wow. Wow, wow, wow. Di saat orang pengen masuk Grammy Awards ya teman bro 2, tapi BTS ini menolak. Ini gong sih. Maksudnya kayak, kenapa nih? Ada apa? Ada udang di balik batu kah? Gitu kan. Tapi ternyata CEO Recording Academy kasih klarifikasi nih soal kategori yang dimasukin sama BTS ini, Asian Pop ini teman bro 2. Jadi gak semata-mata dia langsung kayak, ah gue tolak nih, ah gue gak mau. Tapi ada reason dibaliknya. What is the reason? You are the reason. Jadi dia tuh sangat menghormati ya keputusannya BTS untuk gak ngajuin karyanya di Grammy 2027, karena di kategori baru Best Asian Pop Music Performance dibuat untuk ngerayain musik Asia dan gak membatasi artis untuk bersaing di kategori umum. Nah, keputusan BTS ini sebelumnya diambil karena mereka tuh pengen karyanya diapresiasi tanpa batasan bahasa atau kawasan menyusul peluncuran kategori baru ini. Dan juara kategori zonasi kayak gini juga aneh sih sebenarnya ya. Kan Grammy Awards itu ajang paling bergengsi di dunia ya teman bro 2. Kalau Latin kan ada Mexican Music, itu beda lagi karena itu secara genre spesifik. Kalaupun ujung-ujungnya didominasi sama K-pop di kategori Asia, ini juga gak adil sih. Mending diadain aja kayak Asian Grammy atau Latin Grammy ya kan. Mungkin tuh lebih terkesan adil ya kan. Kayak yeah, we hope music will be recognized and loved for what it is, yeah, rather than being divided by region or language sih sebenarnya. Setuju nggak teman bro 2? Setuju banget dong.

penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Oh, kita ngobrol dua, masih barengan sama Dipa di sini dan 2 menit lagi kita menuju jam 3. So, sebentar lagi Dipa harus kelar nemenin kamu di Entertainment Today karena setelah ini bakal ada Indonesia Top 20 dan juga International Top 20. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti Dipa bakal kasih tahu siapa 20 tenggel lagu teratas di Pro 2 FM untuk di hari Sabtu ini. Kita dengerin satu single terakhir dulu dari Virgo dengan Tak Setara.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Saatnya Indonesia Top 20. Simak perkembangan lagu anak negeri terbaik dari penyanyi atau band Indonesia. Stay tuned here on 104.2 FM, Pro 2 Suara Kreativitas.

Oke teman Pro 2, udah pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ke Indonesia Top 20. And it's time untuk kamu tahu siapa 20 tanggul lega teratas di Pro 2 FM. Dan teman Pro 2, siapakah yang ada di 20 tanggul lega teratas? Dipa bakalan start dari posisi ke-20. Untuk minggu ini masih diisi oleh Adrian Halif dengan 2001 kali. Dan posisi 19 di sini sudah diisi oleh Barsena dengan Jalan Tengah.

Oke, ku di kiri, kau di kanan. Ya udah, kita seberangan biar ketemu di jalan tengah ya. Tapi kalau kamu nyebrang, jangan di tengah-tengah jalan diam ya teman bro dua. Itu kendaraan lalu lalang terus tuh. Ini kan perumpamaan ya teman bro dua. Kalau hubungan kamu gak ada jalan tengahnya, ya mungkin itu jalan buntu kali teman bro dua ya. Oke, dan teman bro dua, buat kamu yang masih barengan sama Dipa juga, nanti kamu juga bakal tahu nih siapa di posisi ke-18 ya untuk minggu ini. So, di posisi 18 ada Salma Salsabil dengan Hachu. Dan di posisi ke-17 ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Let's check it out.

All Right Today Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati Teman Bro 2. Kita moving on ke posisi 16, ada It Get Tough dengan Mungkin Di Depan Buram. Dan posisi 15 ada Raim Laode dengan Ikro. Let's check it out.

Okay, today Crow BRM Laude teman Bro 2 di posisi ke-15. Dan kita lanjut moving on ke posisi 14 ada Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Dan di posisi ke-13 ada Farel Hilal dengan Keliling.

Oke, itu dia keliling by Farel Hilal teman bro 2 di posisi ke-13. Kita moving on ke Mahalini, posisi 12 dengan Kemarilah Tenang, dan 11 ada Bernadia dengan Rabun Jauh.

Oke, itu dia Bernadia dengan Rabun Jauh Teman Pro 2. Kita masuk ke top 10. Ada Indah Kus featuring dia dengan Malu Malu. Dan di posisi 9 ada Wijay 80 dan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang.

Oke, teman pro 2 itu dia Bulan Bintang Garis Menyilang by Wijaya 80 dan Sal Priyadi. Kita lanjut ke posisi 8 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali dan posisi 7 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

Oke, itu dia Ivan Seventeen, teman pro 2 dengan Jangan Paksa Rindu. Dan kita juga gak maksa Ivan Seventeen di posisi 7 terus ya. Nanti kamu request terus nih teman pro 2. Dan kita ke posisi 6 ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. And then posisi 5 diisi oleh Batas Senja, Rumah, dan Baju Barumu. Let's check it out.

Oke, itu dia batas senja teman pro 2, rumah dan baju barumu. Ini perjuangan laki-laki banget ya, teman pro 2 lagunya. Oke, dan teman pro 2 kita ke posisi 4, ada Tohpati featuring Nadif Basalamah dengan Semusim.

0: 2022. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alright teman Pro 2, dan gak berasa banget kita udah di posisi 2 tadi ya, dengan NPD Sempurnanya Aku. Dan siapakah di posisi pertama untuk minggu ini? Kira-kira apakah ini jagoan kamu atau bukan? Yang jelas ini sering di request di Pro 2 FM Mataram. So jangan lupa untuk request terus lagu dari posisi pertama kita. And the winner of this week adalah Ari Lesmana featuring Enau dengan Sesi Potret. Congratulations. Dan selain ini jangan kemana-mana teman Bro 2, karena kita masih bakal lanjut ke Western Top 20. So please welcome our winner of this week, Sesi Potret by Ari Lesmana.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Western Top 20, 20 lagu mancanegara teratas di Pro 2 FM.

0: Oke, teman Bro 2, it's time for Western Top 20. Dan udah siap belum teman Bro 2 untuk tahu siapa aja di posisi ke 20 sampai posisi pertama? Oke, kalau gitu kita bakalan ke posisi 20 dulu untuk Western Top 20 di hari ini dan juga minggu ini. So, di posisi ke 20 ada Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die. Dan di posisi 19 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Western Top 20, 20 lagu mancanegara teratas

Alright, itu dia Hate That I Made You Love Me by Ariana Grande di posisi 19. Kita lanjut ke posisi 18, nomor 2 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Dan posisi 17 ada American Girls by Harry Styles.

Alright teman bro, dua itu Harry Styles dengan American Girls. Dan kita ke posisi 16 ada Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stateside. Dan posisi 15 ada Somber dengan Home Wrecker.

Alright, itu dia teman pro 2 Somber dengan Helm Raker di posisi yang ke-15. Dan teman pro 2, kita moving on ke posisi 14. Ini ada yang harus turun satu peringkat, yaitu Nona dengan Rollerblade. Dan kita ke posisi 13 juga ada Bruno Mars dengan I Just Might. Ring a ding.

Alright, itu dia I Just Might by Bruno Mars, teman Pro 2 di posisi yang ke-13. Kita moving on ke posisi 12, ada Somber dengan Potential dan Olivia Dean di posisi 11 dengan Man I Need.

Alright, itu dia teman pro 2 Man I Need dari Olivia Dean di posisi yang ke-11. Kita ke posisi 10 ada Madison Beer dengan Bad Enough. Dan 9 ada Cat's Eye dengan Internet Girl.

Right to the Internet Girl by Catsai, teman pro 2 di posisi ke-9. Kita moving on ke posisi 8 ada Jennie featuring Tame Impala dengan Dracula. Dan posisi 7 ada Lady Gaga featuring Dwechi dengan Runaway.

0: Runaway.
1: All right, to the Runaway by Lady Gaga and also duet Chi di posisi ke-7 untuk nomor 2. Kita moving on ke posisi 6 ada Mel Smith featuring Niall Horan dengan Drive Safe dan Miley Cyrus dengan Younger You di posisi ke-5.

Alright, One Pro 2 itu dia Younger You by Miley Cyrus yang udah kita dengar di posisi kelima ya. Dan kita ke posisi 4, One Pro 2 ada Seventeen dengan Tiny Light dan BTS di posisi ketiga with Swims. This

0: Wave.
1: Alright teman bro 2, Today Swim by BTS. Dan teman bro 2 udah masuk 3 besar, itu artinya kita bakalan ke posisi 2 dulu sebelum ke posisi pertama minggu ini. So di posisi kedua untuk minggu ini ada Blackpink dengan Go.

Alright, itu dia Blackpink dengan Go, teman bro 2 di posisinya yang kedua untuk minggu ini. Dan kita udah mendekati jam 5, itu artinya kita harus tahu juga ya, teman bro 2, siapa the winner of this week untuk Western Top 20. So before that, kita harus bilang congratulations dulu untuk posisi pertama kita. Ini dia Alex Warren dengan Fever Dream. So teman bro 2, selain ini bakal ada Music Planner. Jadi jangan kemana-mana and keep stay tune. Western Top 20, 20 lagu.

0: Om berdua udah di play buat kamu. Kalau gitu gue pengen cabut dulu, karena abis ini juga masih ada penyiar lain yang bakal ngegantiin dan seru-seruan bareng lo lagi ya. Pasti ya, thank you buat semua label UMG, ada YMG, Hype, Epic Records, YG, Javen Records, Santa Dave. Thank you so much. Terus juga pasti ya, thank you buat soundman kita, ada Oza dan MD-nya juga Oza. Kalau gitu nama gue udah berada, cabut dulu. Bye bye, sampai ketemu besok.
1: Waktunya sore ceria.

Selamat pagi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Sore kali ini bakalan ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend. Dan nantinya Ocit gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol di Music Trainer bareng Mas Rio Nandabumi dan juga Kak Anggra ini nih teman-teman. Jadi nanti kita bakal seru-seruan bareng. Jadi yang mau ikutan bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Slotly FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian nih teman Pro 2, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo Kak.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rio nih bawa siapa nih, coba nih.
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, mungkin bisa dikenal, bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin diri.
1: Jadi aku hari ini kita bawa seseorang, dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke.
1: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya, single trilogi yang dia rilis barusan aja, sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh,
1: masih
0: banget
1: fresh
0: ya.
1: Dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru.
0: Wow.
1: Kan? Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen.
1: Yang hampir sebentar lagi jadi dokter.
2: Wow. Amin.
1: Jadi ini keseruannya kita ngobrol kok bisa ya. Pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti, kok bisa udah jadi bankers, udah jadi dosen, apa kurang?
0: Iya.
1: Kenapa harus jadi penyanyi gitu?
0: Benar.
1: Ya, ini adalah Anggra ini.
2: Halo, selamat siang kakak-kakak.
0: Sore. Udah sore ini. Nih kebetulan ya.
1: Oh, iya.
2: Biasaan di bank.
0: Oh iya, benar-benar.
2: Tetap siang.
0: Benar-benar.
2: Selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya kayaknya.
2: Kebiasaan.
0: Ya.
2: Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini nih, apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh bener.
2: Sibuknya banyak ya. Iya.
1: Lagi nyelesain lah ya yang
2: sehari-hari sih ya. Ya masih kerja.
0: Oke, bankers.
2: Iya. Terus setelah setelah kerja weekend ngajar.
0: Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar
1: ya.
0: Juga.
2: Iya. Oh, jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir
0: ya.
2: Cuma karena susah banget ya untuk
1: udah bikin
2: doktor.
1: Tesis belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya udah sidang hasil.
1: Oh, udah sidang hasil.
2: Berarti karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda.
2: Jadi karena ini udah di pending 1 tahun lalu, Mas. Nyanyi ini.
0: Nyanyinya ini
2: lagunya udah 1 tahun lalu dari
0: 1 tahun lalu.
2: Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
2: Pasangan hidup kayaknya.
0: Oke, sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2, mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi tuh gimana Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari dari kecil kali ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih panggung-panggung.
1: Di mana tuh RT-nya?
2: RT-nya udah lupa Mas.
1: Oh,
2: pindah terus rumahnya. Dari sini ke sini.
0: Terus habis itu
2: ya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau gak salah atau SMP aku masuk fans club Nick Ardila sih. Nah dari situ waktu itu kalau gak salah nih, aku dari Tangerang, dulu tuh kumpulnya di Taman Mini Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke. Nah suka menang lama-lama. Iya, lagu Nike. Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan mall masih rame lomba karaoke ya, belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih Mas, tapi bukan juara satu. Ya juara favorit lah.
1: Lomba karaoke lagu Nike Ardila
2: ya,
1: gitu maksudnya.
2: Sejabotabek. Ya di Puri ya macam-macam muter. Sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Kira mau dibawa Nike.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah, jadi gak boleh sama orang tua.
1: Harus belajar.
2: Selesain dulu sekolah gitu.
0: Akhirnya sekarang barulah mulai lagi gitu ya.
2: Sebenarnya udah sering cover-cover, tapi lagu Nike, lagu yang aku suka, kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu. Aku cover sendiri buat sebenarnya sih buat sendiri sih.
1: Baru setahunan ini lah lagu original atau lagu baru ya.
2: Beberapa sih banyak sih Mas yang nawarin, cuman aku gak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya. Terus kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin. Tapi lama-lama
1: pas, tapi kok kejebur?
0: Iya.
2: Karena ketemu jodohnya.
1: Berarti udah ada jodohnya.
0: Ada jodohnya.
1: Tadi kan dia bilang kan.
2: Enggak, jodoh lagunya.
1: Lagunya.
2: Muhasabah hati ini. Jadi
0: yang pas gitu lah ya.
2: Sesuai dengan pengalaman hidup.
0: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya Kak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi apa nih?
2: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas dengar contohnya. aku dengerin tuh sambil nangis, mau nangis lagi nih.
0: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
1: Relate ya?
0: Aduh.
2: Relate banget.
0: Kayaknya sih gitu sih, Bang. Yeah. Kayaknya relate sih.
2: Jadi, aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya. Mereka menciptanya sendiri.
0: Betul banget. Waduh.
1: Wah, dalam ini.
0: Dalam ya. Mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama benar.
1: Langsung trilogi
2: ada
1: ya.
2: Ada tiga.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nadabumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung tiga. Gak cuma satu, langsung tiga ini Mas ya?
1: Iya, langsung tiga.
0: Oke, kok bisa, kenapa langsung tiga? Kalau misalkan tadi kan yang muhasabah hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Yang dua ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muhasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa Kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian Mas dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut. Di laut di Dreamland-nya Bali. Nah, jadi aku tuh lagi main pasir, suruh pindah kan sama ada masyarakat situ. Pindah kiri, longsor tanahnya, terus aku ketarik. Padahal aku main sama anakku dua, ketarik. Terus itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong, terus aku penyelamat, gak bisa lepas. Terus aku cuma bilang, ya Allah aku kesini gak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas, kan lepas kan. Terus aku langsung dapet tangannya. Terus aku lihat cahaya di atas, aku langsung ngangkep by watch-nya kali ya. Sungguh selamat. Itu pertama. Sama kedua tuh aku di ya, arum jeram juga. Aku pernah hampir di bebatuan lah. Terus udah gak ada yang bisa nyelamatin. Aku cuma bisa tenggelam. Ini aku apa, penyelamat tuh kayak kempes gitu loh Mas. Jadi gak bisa naik ke atas.
0: Oh, pelampungnya.
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan. Gak berguna. Terus aku cuma, ya itu lagi anakku lagi. Ya Allah aku kesini ya mau pulang ngeliat anak aku. Tiba-tiba aku udah, entah di bawah itu ada tali tambang, aku ambil aja. Aku narik-narik, ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut. Terus aku naik ke atas. Ya ada beberapa lah, sampai kayak mau dipanggil meeting aja gimana caranya biar gak dimarahin. Cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku.
0: Oke.
2: Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya apa yang ini ya gitulah. Yang ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu enggak yang full atau kamu enggak ya hijab atau apa segala macam, ya pencipta tuh sebenarnya enggak milih kamu dari hatinya lah. Betul. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sebenarnya.
0: Oke. Makanya
2: jadi nangis kita yang jauh banget tuh, kita enggak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu.
1: Oke. Yang ketiga enggak ada ya, kedua cuma dua doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu.
2: Lupa deh aku.
1: Lupa.
2: Janganlah. Yang berkesan dua kali aja cukup.
1: Yang berkesan
2: cukup dua kali.
0: Jangan.
1: Yang berkesan dua.
0: Jangan. Oke. Berarti dari situlah muhasabah hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
0: Cocok gitu ya.
2: Pengen aku dengerin belajar lagunya sampai nangis.
0: Oh,
2: dia
0: gitu.
2: Nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi tuh kayak ngeblend terus sekarang. Ini lagunya Anggra ini milik aku gitu.
0: Oh iya. Jadi merasa ya memiliki itu, lah gitu
2: sebelumnya
0: ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru dengar belum. Lama-lama. Gitu. Ya itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
0: Iya, yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa Tetap nih bahagia. Dari muhasabah hati ke Tetap Bahagia nih?
2: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhan ya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
0: Oke.
2: Kita ya harus ikhlas lah maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sebenarnya tiga. Dan itu aku bilang, aku gak bucin Mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah. Jadi berasa gitu perempuannya kok
0: okay, beda.
2: Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu, kita mundur pelahan aja.
0: Oke. Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
2: Betul.
0: Semua pribadi ya.
2: Kalau nggak bingung susah ya dibuat-buat sorry.
1: Iya. Jadi kalau nyanyi di atas panggung nangis, nangis beneran karena ini masalah pribadi juga.
0: Maksudnya rasanya gitu kan ya.
2: Pengalaman.
0: Relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
1: Nah, ini tadi tentang cinta terhadap Tuhan. Betul. Yang kedua, ya udahlah kalau pasangannya. Betul. Yang ketiga pengkhianatan.
0: Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
2: Iya, pengalaman juga.
0: Oke.
2: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya.
0: Oke.
2: Kalau kita lihat di medsos itu banyak kan cewek-cewek curhat ya.
0: Okay.
2: Oh iyalah diselingkuhin lah apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, enggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu, Mas. Jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
1: Oke. Okay. Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya.
2: Iya, menangis di dalam. Dia enggak tahu apa.
0: Iya.
2: Loh, tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
0: Ini pas produksi 3 trilogi ini nih secara bersamaan kah atau
2: iya betul.
0: Gimana nih, coba bisa diceritain enggak?
2: Pas rekaman itu super luar biasa. Kita ke Cibinong. Terus pas rekaman itu satu lagu 1 jam, Mas. Semua 1 jam
0: karena buru-buru. Apa karena nangis ya apa karena
2: bukan sebenarnya lagunya udah apal. Saking lamanya kali udah ya apal. Udah apal udah dalam ya udah oke udah walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal cuma mungkin karena waktu juga satu jam sih.
1: Jadi 3 jam, 1 shift
2: 1 hari, 6 jam. Satu hari launchingnya juga 3-3.
0: Oke.
2: Pakai hemat apa ya?
0: Mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya.
2: Hemat waktu,
0: tenaga gitu kan.
2: Efisiensi.
1: Kan biasanya kalau satu lagu 1 shift, 3 lagu 3 shift kan, 6 kali 3. Nah, ini kan sekarang 1 shift jadi 3 lagu.
2: Kalau produser sendiri gitu ya.
1: Iya. Jadi masih ada 3 jam kosong gitu.
2: Ilmu manajemen marketing.
0: Oke. Dari 3 lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari 3 ini nih?
2: Ya pastinya
1: pengkhianatan.
2: Pengkhianatan gitu ya.
0: Oke.
2: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma yang pasti ya aku lebih relate. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
0: Oke.
2: Itu yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya gue kelarin 3-3-nya.
0: Oh iya.
2: Tapi
0: iya,
2: kamu
0: iya.
2: Bingung ya gitu.
1: Tapi kamu udah siapin berikutnya nggak?
2: Apa tuh Mas?
1: Ah, maksudnya single berikutnya menjadi album nantinya.
2: Belum Mas, belum. Mas.
0: Oh, aduh, belum
2: baru keluar Mas.
0: Oh iya. Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih teman Produ, langsung aja bisa nanya ke WhatsAppnya Produ di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo.
1: Sorry.
0: Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio nih gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain takut. Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh.
1: Oh. Oke.
0: Okay. Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Aku temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
0: wa taala. Ya, oh, takdir.
1: Tapi lewat
2: karena seseorang ada takdir. Ada takdir, ada kejadian. Makanya dipertemukan.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini jadi narsum ya. Terus udah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Oh, tapi kadang-kadang kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya.
1: Disuruh A. Dia belum A, dia tiba-tiba B gitu.
0: Oh, ya kan. Punya gitu. Ininya sendiri lah ya.
1: Kan manajemennya manajemen dosen kan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan?
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi.
1: Gak
2: jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Enggak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya, yang penting jangan ada underscore di depan kan?
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja enggak ada underscore
1: sengaja.
2: Karena di private. Supaya mantan-mantan enggak ada yang nyari.
1: Wis, mantan.
2: Oh. Banyak.
1: Jadi berapa banyak mantannya?
0: Banyak yang kepo ternyata ya.
2: Oke. Udah SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini keluarin single, mau enggak mau kan IG-nya harus dipublish.
2: Iya,
1: kan?
2: Terpaksa. Semua dipublish straight semua kecuali IG. Karena disuruh dibuka
1: penjual lagunya. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya, ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian itu enggak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh,
1: susah.
0: Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu enggak kedetek. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya.
2: Gitu.
0: Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapan nih Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu. Karena kan lagu itu enggak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemennya juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan karena ya memang relate
0: ya.
1: Jauh kan. Video klip ya yang rencananya segera ya.
0: Segera berarti ini. Berarti udah diproduksi atau segera tayang lagi?
1: Lagi mau diproduksi kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi visual.
0: Ada
1: tim-tim yang lebih ke video klip.
0: Oke.
1: Visual deh.
0: Gitu. Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini nih kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa enggak single habis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya gitu.
0: Oke, agak-agak nanggung
1: ya, berarti ya. Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya.
0: Oh, nanggung banget Kak, itu satu.
2: Iya. Nggak mungkin nyomot satu lagi waktu nyanyi kan. Iya. Harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
1: karena
2: bukan enak-enak nanggung-nanggung.
0: Hah? Yang nanggung-nanggung.
1: Oh gitu ya?
0: Oke, oh, oke.
2: Jadi penasaran gitu
0: enggak? Oh bener. Baru habis itu ke mini album mungkin kayak gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Ayo bikin Mas.
0: Bisa.
2: Persiapan. Nunggu dari Mas.
0: Oke.
1: Atau hidut ya kan?
2: Boleh.
0: Benar-benar lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kak Anggra ini nih pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Iya. Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Okay.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya enggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
0: Oh,
1: nah,
0: iya.
1: Jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng ya." Udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kolaborasinya ya.
1: Tunggu tanggal mainnya.
0: Oke,
1: supaya nanggungnya kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
0: diselesaikan
2: sama Nada Bumi.
0: Betul.
2: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah.
0: Betul.
2: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
2: Ya kita kemarin ya ternyata dipertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya. Punya
0: betul.
2: Beberapa temen yang ada di Nada Bumi, bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Okay. Fast respon ya.
0: Fast respon ya. Oke. Okay. Mas, tapi ada rencana ini enggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Rey?
1: Udah ngobrol-ngobrol sih.
2: Mau dong.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih ya.
1: Kalau lagu aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent
1: ya. Iya, by genre kan. Gitu.
0: Oke. Okay. Kalau Kang Rey ini apa nih? Genrenya yang
2: cocok lagi gitu.
0: Dangdut.
1: Pop.
2: Oh, enggak dong.
1: Pop galau dia.
0: Oh, galau.
1: Hidupnya galau terus.
0: Aduh.
2: Nah, selama enggak ada pasangan galau, Mas.
0: Iya. Aduh.
2: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Iya. Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya.
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya emang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas, enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini apa sih ya? Ya itu cocok sih, bagus-bagus lagunya.
0: Cocok ya berarti
2: kemarin
0: ya.
2: Siapa Gema ya Mas?
1: Iya ya, yang salah satu artis dari bumi kan model-model kayak Gema kan?
2: Iya.
1: Yeah. Oh,
2: Gema, iya.
1: Cocok sama
2: keren,
1: dia juga.
2: Keren lagunya.
0: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Siap.
0: Ya mungkin. Insyaallah. Yep. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Gray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya, Kang Gray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Mm-hmm. Kalau secara nada sama penghafalan sih pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih. Oke. Aku juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku yang gimana gitu. Jadi agak beda itu aja sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya semua.
0: Kalau dari emosi dapat semua. Segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari tiga itu?
1: Iya, biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Oke, selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dianati atau kecewa, biasanya kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya. Ya
0: bangun berdiri ya.
1: Iya bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit atau dari kecewa nih, gimana nih cara kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Itu atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri, kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan? Apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan, dari Muhasabah Hati
1: ini. Kita masih anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Saya bingung.
2: Iya,
1: sama. Tongkrongnya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak mungkin dari tiga lagu itu, dari trilogi itu, ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih berbuah apa jadi kagok, muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sama cipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Banyak jaga diri ya Mas sekarang ya. Di era seperti ini, pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Iya, betul.
1: Bukan
0: betul,
1: mengharapkan penilaian dari orang gitu.
0: Benar,
1: tapi
0: benar,
1: diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam banget ya ini Mas ya?
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate.
0: Relate ya.
2: Jadi dalam ya. Kalau ini cerita orang jadi enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Oh iya. Enggak, ini udah tesis kok.
0: Udah tesis. Oh, benar.
1: Disertasi.
0: Disertasi ini ya. Udah dalam gitu ya. Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih, harapannya buat Kang Rey ini gimana nih?
2: Iya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis. Nah, tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik planner-nya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah, itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesianya akan kurang mendengar, karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul, betul, betul, betul.
2: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Iya.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke.
2: Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
0: Keren lah ya. Oke, oke, oke, oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _angraini99.
0: Oke, okay, sebelum berubah nanti ya.
1: _angraini99. Terus di TikTok aku juga sama _angraini99.
0: Okay.
1: Asuransi 99,
0: dong. Ya, oke, oke. Okay.
1: Ya, terus tweet aku juga sama _angraini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayak.
2: Udah.
0: Oke, kalau misalkan mau didengerin tadi triloginya,
1: ya. Sebenarnya ada di Spotify.
2: Seluruh platform ada.
0: Seluruh platform ada. YouTube ada. YouTube belum ya Sun ya.
2: YouTube musiknya ada tapi videonya yang segera.
0: Oke. Sip, sip, sip, sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya. Dan mungkin ini akan jadi keren banget ya, karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, oke, nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Graini dan juga Mas Rio buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Weekend. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.
4: Pro 2 104,2 FM.

Pro 2 dan kita udah masuk di segmen Senjata Pakur barengan sama Dipa di sini di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan Teman Pro 2 bakal ada single-single religi yang akan menyejukkan hati kamu bakal hadir. Jadi jangan kemana-mana dan kita bakal sambung nanti setelah yang satu ini.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no! Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

Hai teman Pro 2, masih di Senjata Fakur dan kita udah gak senja-senja banget sih sebenarnya ya. Udah malam nih teman Pro 2. And selamat malam mingguan buat kamu yang lagi malam mingguan. Jangan lupa untuk menunaikan ibadah sholat maghrib kamu dulu tadi ya. Teman Pro 2, buat kamu juga yang udah melalui banyak hal di bulan Juli kemarin, jangan lupa say thank you to yourself karena kita hebat banget ya ternyata teman Bro 2 masih bisa bertahan sejauh ini. Dan teman Bro 2 juga yang di bulan Agustus ini udah meniatkan diri bahwa aku pengen berubah nih, pengen lebih baik lagi. Nah itu berarti sign yang bagus dari diri kamu teman Bro 2. Berarti kamu punya keinginan yang kuat gitu loh. Dan kondisi kita saat ini tuh merupakan sebuah hal yang udah takdir gitu kan ya teman Pro 2. Cerminan dari mindset kita, terus bagaimana cara kita ngehandle situation ya. Mungkin kamu banyak hal-hal yang bikin kesel, yang bikin trauma mungkin di bulan lalu, itu ditinggalin aja di bulan lalu karena di bulan ini kita mulai yang baru lagi dari kita ya. Anyway, teman Pro 2, 17 menit lagi menuju berakhirnya di pandemanin kamu. So thank you so much yang udah stay tune dari jam 2 siang tadi sampai sekarang mau ke jam 7. And hope you feel okay with that. Dan diharap kamu bisa enjoy the Saturday night. Happy Saturday night teman Pro 2.

Oke, teman pro 2, dan ternyata kita udah mendekati jam 7 malam. So thank you banget buat kamu yang udah stay tune barengan sama Dipa dari jam 2 siang tadi. So Dipa yang bertugas pamit dulu teman pro 2, and happy Saturday night. Dan 3 single terakhir dari Hani, Lobo, dan BCL.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

saat ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Agent Radio. Stage. Teman Pro 2, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah.

0: mobil depan nih.
1: Ayolah. Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: teman terbaik kamu.
1: Bro 2 FM Mataram.
2: Info Pro 2 FM.
3: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 bersama Julang Sulistyo, dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan merenovasi GOR 17 Desember atau GOR Turide di Kota Mataram sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 2028. Renovasi dilakukan tanpa membangun fasilitas baru sesuai komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan sarana olahraga untuk ajang nasional tersebut. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah memilih melakukan renovasi terhadap fasilitas olahraga yang sudah ada dibanding membangun venue baru. Menurut Iqbal, kondisi GOR Turida saat ini belum memenuhi standar untuk digunakan sebagai venue PON karena sejumlah fasilitas mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan. Ia menyebutkan pemerintah masih membahas apakah renovasi akan dilakukan secara menyeluruh atau sebagian. Namun yang pasti teman Pro 2, yang menjadi prioritas adalah memastikan GOR Turida dapat digunakan secara aman dan nyaman saat pelaksanaan PON 2028. Sementara itu, KONI Kota Mataram, Mori Hanafi, teman Pro 2 mengatakan hasil kunjungan Komisi 5 DPR RI menunjukkan adanya komitmen untuk mendukung renovasi GOR Turida. Berdasarkan perhitungan sementara, kebutuhan anggaran renovasi diperkirakan mencapai 250 miliar. Sedangkan revitalisasi secara menyeluruh dapat menelan biaya hingga 500 miliar. Informasi selanjutnya teman Pro 2. Pengurus Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Kabupaten Lombok Utara mulai melakukan penjaringan atlet dengan menyisir siswa SMP dan juga SMA dan juga SMK se-Kabupaten Lombok Utara. Program tersebut teman Pro 2 difokuskan untuk menemukan pelajar berpostur ideal sebagai bagian dari pembinaan jangka panjang menghadapi Pekan Olahraga Provinsi dan kejuaraan lainnya. Ketua PBVSI KLU Artadi mengatakan langkah tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap penampilan tim pada sejumlah kompetisi sebelumnya. Menurutnya, kemampuan teknik atlet KLU mampu bersaing namun masih terkendala postur tubuh saat menghadapi lawan. Artadi menjelaskan keterampilan bermain voli bukan hanya menjadi syarat utama dalam tahap awal seleksi. PBFSI KLU lebih memprioritaskan pencarian pelajar dengan postur tubuh yang sesuai, sedangkan kemampuan teknik akan dibentuk melalui program pembinaan secara berkelanjutan. Demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti Music Live Chat Corwil langsung dari Pro 2 RRI Singaraja. Jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
4: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
5: Pro 2 FM. Stage 1.

0: Gitar 6.
1: Ure.
0: Sama pegang mic.
1: Oh, vokalis dan gitar. Ya. Tuh, teman Pro 2. Wih, ini hanya perwakilan aja karena teman-temannya mungkin lagi pada
0: yang pada di luar kabupaten, di Kota Madia dia.
1: Oh, lagi di Kota di Madia ya. Kabupaten. Mungkin lagi pada dengerin ini juga nih ya buat teman-temannya. Halo, selamat malam juga ya.
0: Halo guys.
1: Oke, okay, Kak, mungkin sebelum aku ngobrol terlalu jauh nih, aku juga mau ngucapin selamat dulu untuk perilisan singlenya ya.
0: Wih,
1: udah rilis ya. Sing judulnya
0: Berlari.
1: Wih, kenapa ya tuh Kak? Langsung aja aku tembak nih.
0: Karena keputusannya Skerobam kali ya, pingin merubah dari badan yang gempal ini menjadi lebih energik dan sehat kali ya.
1: Ah, masa gempal segitu.
0: Kalau lihat aslinya lagi 3 orang mungkin percaya Wira.
1: Oh, gitu ya. Iya. Sama ya, kayak aku gini ya.
0: Enggak, kalau dari Skerobam sendiri, ini kan lagu Berlari ini sebagai pembuka fase atau pembuka gerbangnya album penuhnya Skerobam yang ketiga. Okay. Karena Skerobam sekarang lagi sibuk di studio untuk garap full album yang ketiga ini. Album penuh maksudnya, album
1: penuh
0: yang ketiga.
1: Oh, mau dibikin full album ini?
0: Iya, mau full album ini sebagai pembuka fasenya ya, bahwa warna yang baru yang pingin Skerobam tampilin ya Berlari ini kayak gini.
1: Okay.
0: Dengan sound design yang berbeda, melibatkan talent-talent juga, produksi dan tim kreatif yang berbeda, juga langkah-langkah buat untuk promoinnya juga yang berbeda.
1: Oke, ke sini ya.
0: Ya, di sini salah satunya.
1: Di sini, bagus
0: dah. Kangen nih, ini pertama kalinya masuk radio lagi.
1: Wih, mantap. Sekian lama
0: nih.
1: Sekian lama banget nih.
0: Deja vu kayak pernah kita deh. Skerobam sebelum manggung di Singaraja nih kayak pernah interview kayak di lantai atas.
1: Oh, pernah. Deja vu Pak ya. Iya.
0: Cuma penampakannya kayak mirip
1: baru.
0: Udah lama banget tuh.
1: Iya.
0: Nah, di single Berlari ini yang baru kita rilis 15 April kemarin juga bicara tentang gimana keputusan yang konsisten untuk berubah atau lepas dari belenggu.
1: Oh,
0: itu yang pengen Skerobam sampaikan sih.
1: Gitu,
0: selain lihat fenomena anak muda sekarang yang lagi merubah trennya dari hidup yang serampangan atau kesan kita kan punk rock nih.
1: Yeah,
0: misalnya betul. Kesannya kan serampangan, mabuk, party segala macam. Cuma sekarang fenomenanya ya kita lihat ya berbeda. Orang pada hidup sehat, tapi jiwanya tetap pang, semangat.
1: Oke, okay. Ya. Berarti salah satu strategi juga ini ya.
0: Sebenarnya ya,
1: riding the wave lah.
0: Ya. Oh benar kan itu? Ya kita baca itu juga karena kan nggak mungkin musik kan sama kayak fashion juga harus ngikutin tren. Kalau nggak ya kita tertinggal.
1: Oh, nah, gitu sih. Okay. Keren.
0: Ya pingin
1: keren.
0: Berkreasi terus sih biar bisa diterima sama regenerasi anak muda sekarang.
1: Oh, iya.
0: Ya terus hidup.
1: Iya.
0: Skena.
1: Mungkin buat kamu nih teman berdua ya, mungkin yang udah tahu ya, Skerobam ini salah satu band punk rock ya.
0: Iya.
1: Ya, berasal dari Denpasar.
0: Denpasar.
1: Yes, tuh. Banyak banget ini lagu Berlari siapa yang nulis kira?
0: Sebenarnya kita dibantu konsepnya awalnya sama teman yang udah main di band besar nih. Boleh sebutin namanya enggak?
1: Band-nya. Boleh.
0: Dia sekarang main drum di band Hindia.
1: Oh.
0: Ya, itu teman kita. Dia dari Bali juga. Dia Uta. Uta Kusuma Widiana. Jadi dibantu konsep awalnya sama dia. Wah, Skerobam. Kebetulan kita temenan udah lama nih. Dia tahu Skerobam tuh kayak gimana sebenarnya. Bebayu. Ya, itu kalau pengin guide pendengar yang baru, kita bikin sesuatu yang beda yuk. Tapi enggak lepas dari rootsnya Skerobam sendiri, ciri khas sendiri. Ya udah dibantu sama Uta, kita dikasih referensi banyak, terus ditulis sama 3 orang yang enggak hadir di sini.
1: Oh, yang nulis liriknya
0: ya,
1: nih.
0: Lirik kita kalau di Skerobam itu kita workshop. Lirik tuh belakangan sebenarnya.
1: Oh,
0: jadi musik dulu sama notasi dulu. Ntar baru lirik belakangan. Kita kroyokan sih mainnya.
1: Oh, okay.
0: Kadang ngumpul bareng, punya ide, tulis. Udah ntar kita gabung-gabungin ya. Jadi nggak mentok memang satu orang yang
1: jadi ya biar banyak referensi juga, banyak idenya juga ya. Jadi dikeroyok aja nih.
0: Iya, kroyok aja udah nih. Ini kan band bukan solo.
1: Iya, betul.
0: Kalau solo jauh di Jawa.
1: Oh, iya. Pesawat dong jauh. Oke, teman berdua, aku mau lanjut lagi sehabis ini ya tentunya ya, karena wih seru banget ini ngobrol sama beliau kayak tentunya masih banyak lagi yang ingin aku kupas tuntas nanti. Wih, kupas tuntas dong.
0: Jangan kali dikupas.
1: Oke, jadi teman berdua tetap di Pro 2 ya, jangan kemana-mana, stay tune buat kamu.

0: Iya, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olah

0: Balik lagi teman berdua di Musik Live Set Corwil 7 ya, tentunya dari Singaraja, Denpasar, dan Mataram. Oh, dan juga aku masih mau ngingetin buat kamu ya, ayo gabung ke live YouTube. Aku lagi live di RRI Singaraja Official nih teman berdua. Masih bareng gue. Waduh, langsung masuk. Masih bareng sama vokalis dari Scared of Bump. Yeah. Biasanya dipanggil SOB ya?
1: Iya, SOB ya?
0: Karena SOB ya.
1: Sob.
0: Sob.
1: Oke. Okay, tau kepanjangannya nggak?
0: Sob buntut. Ketembak.
1: Ketembak. Garing lagu. Iya sih, sob of buntut.
0: Sob of buntut. Oke. Oke, Kak, aku mau tanya tadi masalah bikin lagu tuh tadi. Mm-mm. Kan bikin musiknya dulu, terus baru liriknya tuh.
1: Iya.
0: Mungkin ada beberapa musisi yang dia menulis lirik dulu, terus baru musiknya. Itu kenapa bisa gitu?
1: Nah, kalau di Skorwa mungkin karena kebiasaan kali ya. Skorwa kayak gitu. Iya. Kita senangnya ngulik sih. Kadang ya realitanya kalau Skorwa tuh latihan 2 jam, yang kepake sebenarnya yang optimal maksimal itu sejam sebenarnya. Mm. Sejamnya itu ngulik-ngulik enggak jelas tuh.
0: Drum pada
1: gedebak
0: gitu ya.
1: Iya sih biasanya gitu karena kita ke pemanasan dulu karena gimana ya kalau aku bilang ya, kalau di Scare of Bump mungkin nyamannya di musik kita tuh kadang bukan orang yang putih-putih banget berempat.
0: Oke. Okay.
1: Kita kadang tuh suka yang spontan kadang. Mm-hmm. Kadang kan Nova main beat apa? Kita kadang beat drum main beat lah. Seru tuh kayaknya buat part gitu ya. Buat musik yang gitu ya, beatnya kayak gitu sih. Kemudian di sana kita nggak mikirin hal yang kayaknya misalnya, wih lirik Clay, aku mau bikin lirik cinta hari ini. Enggak sih, karena moodnya nggak kesana kadang kita. Kadang kita workshop memang. Memang sih PR besarnya Scare of Bump di lirik. Sambil ngelihatin banyak teman-teman
0: gitu,
1: sih.
0: Gitu, ya,
1: apa
0: ya,
1: sih
0: ya.
1: Apa sih gimana? Karena berkaca dari album sebelumnya Scare of Bump itu liriknya itu nggak selugas dan tegas berlari kali ini. Yang dulu tuh lebih apa yang dibilang ya, masih ngawang kayak pujangga dulu lah.
0: Masih
1: liriknya nggak cinta sih, masih gimana ya, yang nggak langsung nembak gitu. Kalau liriknya Scare of Bump dulu, kalau dengerin dari album pertama dan album keduanya masih apa ya, tersirat ya, bukan tersurat ya bahasanya kali ya. Berat gitu banget nih kayaknya.
0: Itu.
1: Sekarang nah, ini dah kalau lihat fenomena sekarang nih, anak-anak sekarang nih, talent-talent muda sekarang nih buat lirik tuh kita tuh benar-benar kle. Bisa no buat lagu dengan kata cuma segini aja loh, yang simpel kayak gini loh.
0: Okay.
1: Kayak gitu loh. Kayak gitu. Enggak apa-apa nih bahasa Bali aku
0: pakai. Oh, boleh dong. Ngapain? Kan kita emang di Bali ini.
1: Nah, itu dah. Kirain di Pro 2 Singaraja.
0: Iya, Singaraja kan Bali.
1: Okay.
0: Bali
1: Utara. Nah, soal yang dengarkan di Mataram juga.
0: Oh iya. Terima kasih sudah mengingatkan.
1: Nah, itulah dia. Ngomong apa tadi ya? Oh, yang mati. Itu kita amazed sama penulisan lirik anak-anak muda sekarang yang lebih ngena.
0: Oke.
1: Nah, kita belajar dari sana juga. Wah, lirik kayaknya paling ribet nih. Belakangan aja dah kita minta pendapat teman yang lain dah. Gitu. Memang, tapi memang ya formulanya Scare of Bump memang strateginya memang musik dulu kelarin.
0: Oh, gitu ya.
1: Kita
0: gitu
1: mau bikin yang apa nih? Yang ngebeat, yang rock, yang hardcore, yang punk atau yang slow atau balad kayak gitu.
0: Okay,
1: gitu
0: okay.
1: Sih kita konsep awal.
0: Kalau dari lagu berlari ini nih, kayak apa proses yang paling susahnya nih, Kak?
1: Apa ya? Proses yang paling susah di berlari ya? Nggak ada kayaknya.
0: Karena
1: kita dibantu sama teman-teman yang sangat mumpuni di bidangnya.
0: Okay.
1: Yang memang gimana ya? Yang ngasih ide Scare of Bump selama ini keren kok buat gini aja. Jadi banyak dapat masukan dan saran dari teman-teman.
0: Oke.
1: Gimana ya, mungkin karena udah timbul lagi ya semangatnya. Kan udah lama nih nggak ngeluarin album nih.
0: Iya.
1: Nah, kayak gitu.
0: Seberapa lama?
1: Yang terakhir 2022 ya.
0: Oh, 2022
1: yang ya. Mini album
0: itu terlalu delay. Sibuk manggung banget itu.
1: Iya, manggung dan mangan. Memang susah sih kita di waktu juga kan, karena umur segini udah prioritasnya beda, udah pada berkeluarga juga. Tapi pingin masih maksain pingin ngeband juga. Kita masih pingin berkreasi yang kreatif lah, yang biar bisa biar nggak segitu aja, biar ada ya dinamikanya dikit.
0: Wih, ya, nah. Oke. Okay. Ya,
1: okay. Harus gini deh, kayak. Harus gini deh, kayak. Udah lama, udah panjang nih.
0: Kayak gitu. Tadi kan cerita ini, Kak, ada campur tangannya Uta Hindia itu ya.
1: Iya.
0: Dalam artinya. Itu yang bikin beda apa? Dari sentuhan tangannya beliau ini, wis.
1: Mungkin 3 tun pertama kali ya.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Deng deng deng. Itu dari Uta tuh keluar tuh awalnya di studio.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Terus disambut Manova. Dista, dista, dista, dista. Oh, dilanjut gitu. Lagi mau tadeng, deng, deng. Kayak gitu sih.
0: Iya.
1: Ya udah, diikutin mari udah.
0: Oh, langsung. Udah. Langsung ketemu.
1: Nah, itu dah spontan yang kayak gitu sih yang kemarin kita rasain.
0: Oke. Okay. Wih, mungkin banyak teman produan nih yang penasaran nih. Ya, kayak gimana sih lagunya? Gimana langsung aku puterin aja nih buat teman produan biar boleh, pada nggak penasaran yang kata deng, deng, deng.
1: Nah, kita ada.
0: Gas. Langsung aja nih teman produan, ini lagu Berlari dari Scared of Bumps nih biar kamu nggak penasaran. Check it out.

0: Oke teman-teman, masih bareng aku Wira dan Kak Eka nih ya, dari Scared of Bumps nih. Wih, gimana tadi lagunya tadi tuh teman-teman dua? Mantep kan? Wih, ada bagian yang aku suka sih tadi. Aku udah sempat cerita sama Kak Eka di bagian terakhirnya. Kalau bahasanya musisi, breakdown kan? Itu, kenapa? Itu aku mau tanyain langsung deh sama Kak Eka ya. Kenapa itu breakdownnya dikasih di belakang? Biasanya nih, aku biasanya kalau dengerin lagu itu di tengah-tengah tuh breakdown tuh. Iya, kenapa ini diputuskan di belakang? Itu kan pasti ngajak penonton buat wis, headbang banget nih gitu.
1: Yeah. Gimana ya? Karena bingung aja mau isi apa lagi nih belakangnya sebagai ending. Karena kita kan nggak mau yang biasa nih. Kalau biasanya di tengah kan kita dari belakang.
0: Iya, iya.
1: Enggak sih, kayaknya memang kita pingin bikin ending yang beda aja sih sebenarnya. Mungkin dengan headbang di belakang itu biar temen yang denger nih, teman-teman yang denger nih, kayak kurang puas, dengerin lagi ah.
0: Iya.
1: Nuansanya, vibe-nya kayaknya bikin kesana.
0: Bikin nagih.
1: Ya itulah dia.
0: Tapi bener sih itu tadi terakhir itu emang bener. Walaupun kita tadi ngobrol ya.
1: Iya.
0: Tapi itu langsung ketika aku ini menarik.
1: Itu
0: menarik,
1: karena aku tahu jawabannya Wir.
0: Kenapa?
1: Karena jiwa musisinya Wira masih ada nih. Musisinya. Udah lama. Jiwa festivalannya nih masih ada nih Wira nih.
0: Udah lama banget ya. Iya sih bener. Lagu-lagu musik-musik festival begini ini favorit nih pasti dijadiin cover langsung. Oke, Kak, aku mau tanya nih, tadi ada lirik I just wanna wake up sober, guys. Itu
1: yes.
0: Cukup mencuri perhatian nih ya. Cerita di balik itu apa tuh, Kak? Lirik di situ.
1: Siapa yang bikin tuh? Nova kayaknya ya. Nova ya, lupa dah. Ya Nova deh kayak bikin tuh, I just wanna. Sebenarnya aku ngusulin udah deh kalau liriknya bahasa Indonesia, gabung deh yuk isiin Inggris-Inggrisnya dikit biar kekinian, biar keren gitu. Awalnya sih cuma gitu aja, cuma di situ arti I just wanna wake up sober tuh sama kayak ini di berlari kan ceritanya nggak cuma yang kesannya cuma olahraga aja, nggak perlu olahraga. Ini adalah sebuah keputusan yang konsisten, ada keputusan yang mutlak untuk memulai sesuatu atau lepas dari belenggu.
0: Okay.
1: Nah, salah satu kata yang bisa ngewakilin itu ya I just wanna wake up sober. Aku ingin hanya ingin bangun dalam keadaan sadar. Atau aku ingin tersadar terus. Aku ingin sadar nih, aku ingin maju dan melangkah kayak itu, terlepas dari belenggu. Jadi ini di berlari ini kita pingin bilang bahwa walaupun dunia chaos nih, walaupun kamu mager, walaupun kamu gabut ataupun lagi buntu, ya tetap harus melangkah, harus berlari. Gapai apa yang kamu pingin gapai, kayak gitu. Gapai apa yang kamu pingin cita-citain. Jadi ini memang kita tujuin untuk bahwa ini loh, aku pingin berubah, aku ingin gerak mulai saat ini kayak gitu. Walaupun badan nggak jadi diem, tapi aku harus tetap gerak.
0: Keren.
1: Kayak gitu. Yeah, I just wanna wake up. Aku pokoknya pengen gerak, aku pengen.
0: I just wanna wake up ya. Jadi bangun. Emang bener. Dulu sesuram itu kan? Kehidupannya.
1: Iya.
0: Karena emang alirannya begitu. Ya biasa. Kita bukan mendiskriminasikan ya.
1: Okay.
0: Karena emang biasanya aliran underground, aliran metal itu kan isinya kan
1: suram nih.
0: Iya, gulita. Iya, isinya gitulah ya. Terus akhirnya tercetus gitu, gimana itu?
1: Karena selama ini kan Scared of Bumps liriknya memang berkutat di isu sosial, kebudayaan juga, dan juga motivasi. Nah itu, jadi ini salah satu lagu motivasi dari Scared of Bumps bahwa jangan takut untuk bangun dan gerak walaupun kepala ngajak tidur. Misalnya kayak gitu, simpelnya kayak gitu. Kita pingin yang bahasa yang lebih lugas, yang lihat ini kayak kita mau memulai, yang simpelnya aja deh, kayak kita mau mulai olahraga deh.
0: Oke.
1: Udah lama nih mager nih pingin olahraga. Berat kan rasanya.
0: Oh iya, betul. Ish.
1: Udah ah, besok aja, entaran aja ah. Ah sejam lagi ah. Ah 5 menit lagi ah. Itu gak akan terjadi kalau gak ada keputusan yang konsisten di sana. Kayak gitu. Scared of Bumps bicara kenapa ada kan tadi ada terangi jiwa, kuatkan diri, takkan menyerah. Terangi jiwa, bebaskan diri, lepaskan gelap. Nah itu yang maksudnya kita lepasin gelap ya.
0: Iya. Terus untuk anak-anak SOB ini Udah mulai bergerak juga mereka. Maksudnya udah melepaskan diri juga nih.
1: Ini salah satunya dengan saya bergerak ke Pro 2 Singaraja. Karena enggak semua mikirin. Kadang nih kepada aku bilang, "Hey guys, aku mau interview dong ke radio." Emang ada yang dengerin radio Ker kayak gini. Nah, banyak yang skeptis kan gitu.
0: Betul.
1: Ada. Gitu, cuma segmennya beda kayak gitu. Ya seru aja, aku pingin ya sekalian nostalgia sih, ingat yang dulu modalnya, wih seru nih, abis cek sound nih interview dulu radio, ntar malamnya ya, manggung, seru kayak betul, biar kayak band-band luar tuh keren tuh.
0: Iya, benar.
1: Nah itu sih sebenarnya ngomongin apa aja?
0: lupa ya tadi masih ngebahas apa tadi? Tanya lagi.
1: Itu gara-gara apa namanya? Ya inilah kalau teman-teman geraknya, kita kalau di Skeroban kita bagi tugas nih.
0: Oke. Okay.
1: Kalau misalnya si Nova dari dia nyiptain lagu, ngonsepin apa nih, bikin apa nih, mau bikin apa, bikin lagu yel-yel yuk, bikin lagu balad yuk, bikin lagu yang bisa singalong yuk. Dia juga ngurusin merchandise Skeroban kayak gitu. Terus Ari dan Poglak, mereka ngurusin sound design tentang audio segala macam, website segala macam yang berhubungan internet. Ya saya salah satunya bagi tugas ya, dengan bergerak kayak gini nih, marketingin ketemu teman-teman komunitas, sama yang lain juga melakukan itu juga sih.
0: Okay.
1: Kayak gitu, karena ini kan jarak nih, aku sekarang stay di Singaraja, teman-teman di Denpasar, kayak gitu nih.
0: Karena paling dekat ya.
1: Ya, teman-teman ya yang bisa handle dah guys. Yeah. Gitu.
0: Sayang teman-temannya belum bisa ikut ya.
1: Yeah.
0: Next time lah.
1: Next dah. Ya, siapa tahu full albumnya cepat rampung nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita kesini lagi. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Biar kayak pasar perduaan.
0: Oke. Okay, biar rame sekalian, nggak apa-apa. Sudah seru-seruan. Oke teman berdua, aku mau ngelanjutin keseruan ini bareng Kak Eka sesaat lagi tentunya. Stay tune di Pro 2 Singaraja.

0: sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenal berbrong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gaya.

0: Masih di MLC Korwil 7 Singaraja Mataram dan Denpasar bersama Kak Eka nih, Scared of Bumps.
1: Yes,
0: S.O.B.
1: Yes,
0: Sob.
1: Sob of Buntut.
0: Son of Buntut. Balik lagi, Son of Buntut. Oke, okay. Kak Eka tadi di singlenya Berlari ini kan katanya sebagai pembuka album ketiga. Nah, ini untuk lagu-lagu selanjutnya di album ketiga ini, apakah ada benang merahnya sama Berlari? Mungkin setelah Berlari, Push Up mungkin.
1: Wah, ide bagus nih. Bayangin ntar pada berotot megang gitar. Benang merahnya pasti ada, karena itu tujuan full album sebenarnya. Biar ada benang merahnya, ceritanya, konsepnya atau apapun. Cuma yang sekarang di album penuh ketiga ini, sebenarnya sekarang punya 4 album. Kenapa dibilang ini album kedua? Karena ini album penuh kan, karena yang rilisan kita kemarin yang ketiga itu EP mini album yang 2002 kemarin ya. Jadi ini pembuka fase album penuh yang ketiga. Ini nanti ada variatif sih nanti musik kita mainin di sini, tapi dengan lirik yang lebih simple, lebih lugas dan lebih bicara yang tegas kayak gini. Okay. Jadi enggak tersirat kayak dulu-dulu sih. Itu sih mungkin perubahannya nanti
0: ya, di lirik-liriknya yang lebih tegas gitu ya.
1: Cuma musiknya bakal lebih bervariatif ntar. Jadi kita masih, PR-nya kita ini masih bingung nih. Dari sekian banyak lagu yang mau kita masukin, nah ini mengkurasi ini. Mengkurasi yang mana yang cocok, kayaknya yang ini ya, yang ini ya, kayak yang ini. Masih perdebatan sih di kita nanti. Cuma masih kita garap-garap, masih kita masih sibuk di studio untuk recording, konten segala macam. Udah dah, kita rampungin aja. Ntar kita kurasi pelan-pelan dah. Mudah-mudahan tahun depan rampung. Mohon doanya sih ya.
0: Iya.
1: Cepat rampung nih.
0: Cepat rampung
1: nih. Udah kangen nih, pingin manggung ke Mataram lagi lah. Pingin di Denpasar lagi. Sama Singaraja sih sebenarnya. Aku udah stay Singaraja, malah jarang manggung di Singaraja.
0: Mungkin bisa nih dihubungin untuk SOB nih, manggung-manggung nih.
1: Iya.
0: Pak Gubernur, Pak Bupati. Langsung.
1: Ya kalau nggak manggung, manggang aja deh Pak Bupati.
0: boleh. Oke, okay, berarti nanti di album yang ketiga ini bisa dibilang SOB ini pangnya bukan pang perlawanan lagi nih.
1: Masih tetap ada perlawanannya.
0: Pang friendly.
1: Bukan, kita sih cuma pingin lebih masuk, lebih ke gimana ya, biar ngena lah ke tren anak muda sekarang. Biar gimana sih gaya penulisan lirik anak muda sekarang, dari perubahan fase musik di Indonesia yang signifikan sekali, apalagi khususnya di penulisan lirik. Kita amazed banget itu, karena berasa banget tuh penulisan lirik band-band sekarang nih, keren-keren sekali. Keren nih loh, berkembangnya kayak gini di lirik terutama ya. Kalau bicara musik sih genrenya emang segitu-gitu aja, bergetar segitu-gitu aja, notasi, chord emang segitu-gitu aja. Cuma kalau yang berbicara lirik, wah itu lain lagi ceritanya.
0: Di lirik ya.
1: Iya, lirik gitu.
0: Lirik. Oke. Kayak aduh, enggak kerasa nih Kak, udah mau jam 9 aja nih. Cepet banget ya? Kita ngobrol-ngobrol ya. Enggak kerasa nih. Terakhir nih Kak, mau tanya apa nih kejutan yang ditunggu sama fans nih setelah lagu Berlari ini? Mungkin ada kejutan lagi, mungkin di-spill dikit boleh? Kalau misalnya mau di-spill ya boleh deh gitu.
1: Kalau pingin di spill sih gimana ya, kita lagi running nih konten nih sama teman-teman dari tim Socha & Co. Kalau aku spill tipis di sini ntar nggak seru dong kontennya mereka. Kita rugi lagi bayar dong. Cuma tak spill aja, bakalan ada single lagi. Single lagi, mungkin lagi beberapa ya, entah satu atau dua atau tiga single baru keluar. Album penuh, kita sih pinginnya bikin event sendiri kayak sebelum-sebelumnya. Kalau dulu pas launching album kedua yang Lessons on the Fire tahun 2013 itu, kita bikin konser tunggal di Denpasar, di Gor. Itu full penuh, kita main selama kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam ya. Kayak gitu.
0: Oke.
1: Pinginnya sih buat event lagi, pingin bangun vibe konser yang anak pang banget, yang pang dalam kondisi yang sekarang, yang keren. Pang itu nggak harus berupa dandanan sih kayak gitu, betul, tapi betul. Dari jiwanya yang
0: Oke, oke Kak. Ya semoga apapun yang dilakukan sama SOB semuanya segera terwujud ya.
1: Amin.
0: Ya, tidak terkendala hal apapun lah yang jelek-jelek ya, pokoknya mulus aja
1: gitu ya. Isin kerikil dikit aja enggak
0: apa-apa. Yang penting bisa terlewat
1: dengan ya, bisa terlewat.
0: Okay. Amin. Kak Eka, terima kasih banyak ya udah bersedia datang ke Studio Pro 2
1: Singkaranya. Kita yang terima kasih banyak. Saya mewakili teman-teman dari Nova, Ari sama Poglak juga mengucapkan terima kasih banyak nih Pro 2 Singaraja udah ngasih slotnya, udah ngasih kesempatan siap, saya di sini.
0: Siap, terima kasih juga kembali buat teman-temannya. Sukses selalu pokoknya siap. Buat SOB ya.
1: Amin.
0: Oke, buat kamu teman Pro 2 yang ada di Denpasar dan Mataram, saatnya kembali ke penyiar favorit kamu. Aku di sini dari Singaraja pamit ya. Bye bye.

Ke malam kali ini barengan sama Julang. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan music live chat dari Corwill yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Singaraja.

teman Pro 2. Sekarang saatnya balik di Jaga Malam, jangan galau malam-malam di Pro 2 RRI Mataram. Ya, dibuka dengan lagu yang cukup trending beberapa waktu belakangan ini, teman Pro 2, dari Nykyla ya, yang menjadi trend center bukan cuman hanya lagunya teman Pro 2, tapi look dari Nykyla-nya sekarang mulai banyak di recreate sama beauty-beauty influencer ya teman Pro 2. Bukan hanya mereka yang pada dewasa, anak-anak juga pada ketularan ya gaya hip dude-nya Nykyla teman Pro 2. Wow. Trend center baru di industri musik Indonesia teman Pro 2. Mungkin kamu juga mengidolakan Nykyla, atau kamu punya idola-idola lainnya teman Pro 2, boleh banget kamu kasih tahu aku malam hari ini karena kita ada di segmen Jaga Malam. Jadi kamu boleh bebas cerita ataupun curhat apapun itu ya teman Pro 2. Aku akan dengerin kamu selama beberapa jam ke depan sampai nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. And of course, aku gak bosan-bosannya untuk ngingetin kamu teman Pro 2, download aplikasi RRI Digital sekarang juga ya. Kenapa tuh? Karena ya, aplikasi RRI Digital itu memudahkan kamu untuk mendengarkan siaran Pro 2 ataupun RRI dimanapun kamu berada dan kapanpun itu teman Pro 2 ya. Gak perlu takut ketinggalan segmen-segmen menarik lainnya ya, langsung aja kamu bisa akses dari satu aplikasi aja. Selain itu, kalau kamu mau curhat dan terhubung barengan sama penyiar-penyiar favorit kamu, boleh banget kamu langsung tulis di live chat RRI Digital, teman Pro 2. Jadi buruan, langsung aja download di App Store dan juga Play Store karena aplikasinya gratis. Selain itu, ya, kamu juga bisa curhat melalui mana? Instagram kita, teman Pro 2, di @pro2fmmataram. Atau kamu bisa WhatsApp aja langsung ke nomor Pro 2 di 0819-0205-7000 ya teman Pro 2 ya. Aku bakal nungguin cerita-cerita kamu masuk malam hari ini ya. Selain itu nanti juga aku bakalan sharing-sharing ke kamu teman Pro 2. Ya, kita juga membahas isu-isu yang menarik untuk dibahas teman Pro 2. Oke, okay? Kalau tadi dibuka oleh The Trend Center, belakangan ini ada Nykyla dengan My Mind Gue teman Pro 2. Kayaknya lagu ini juga bakalan menjadi trend center ya. Baru aja dirilis teman Pro 2, ini dia Nona dengan Hong.

Itu dia tadi teman pro 2 Nona dengan Diangkot ya, bukan Diangkot namanya teman pro 2, judulnya tuh The Hong ya. Dan ini merupakan salah satu single yang akan masuk di album perdananya Nona teman pro 2. Wow, gak sabar nih mau muterin terus lagu-lagu yang akan bermunculan gitu ya teman pro 2 dari album perdananya Nona ini. Tapi fun fact-nya teman pro 2, di album perdananya ini lagu yang juga termasuk lagu viralnya mereka teman pro 2 yaitu Shot itu enggak masuk ternyata teman pro 2 di playlist albumnya gitu ya. Jadi itu memang single tersendiri gitu. Kalau Rollerblade itu masuk teman pro 2 ya, dan ada beberapa lagu-lagu lagi yang belum dirilis teman pro 2. Wah, kamu penasaran tentunya ya. Tadi aku kasih gambaran dikit aja teman pro 2, bukan gambaran, itu lagu full ya teman pro 2 yang bisa kamu dengerin ya miliknya Nona. Aku suka deh karena Nona ini bawa hal-hal yang biasa kita jumpai di Indonesia, jadi kayak deket gitu kesannya teman pro 2 ya. Walaupun ya tren Om Telo Let Om itu udah beberapa tahun yang lalu teman pro 2, tapi dibawakan lagi sama Nona gitu ya, terutama mengangkat tema angkot ya. Dan kalau kamu udah nonton video klipnya teman pro 2, wah itu high class banget ya tampilannya, mulai terus dari gerakannya, sinematiknya juga teman pro 2 ya. Kalau kamu belum nonton video klipnya teman pro 2, aku saranin nonton deh ya. Aku kayak ngeliat apa ya, sesuatu kemajuan gitu di industri musik ya, yang kalau dulu mungkin kebanyakan kayak ya genrenya cuman itu-itu aja gitu yang naik teman pro 2. Banyak penyanyi yang mengeksplor genre lain gitu, gaya musik lain, tapi kayak kurang diminati. Nah, tapi belakangan ini teman pro 2 banyak gaya-gaya musik baru di Indonesia nih yang naik nih teman pro 2 ya. Upbeat pun naik kayak tadi Nakila, terus Tensi, sekarang Nona ya teman pro 2. Wah, makanya aku suka banget belantika musik Indonesia ini berwarna. Oke? Aku masih menunggu curhatan kamu teman pro 2 setelah beberapa single berikut ini aku akan putarin untuk kamu, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Bener ya teman produa, jangan sampai kamu menyimpan seseorang di dalam lagu ya. Ini lagu udah dari tahun 2000 berapa tuh teman produa? 2017-18 ya. Aku ingat banget waktu lagu ini baru-baru muncul teman produa, happening banget. Aku masih SMP kalau nggak salah. Kita sempat nyanyiin di dalam kelas gitu ya teman produa. Nah aku nggak nyimpen seseorang di lagu ini, aku nyimpen momen teman produa. Makanya ketika lagu ini kembali terputar ya, aku seakan-akan flashback ke momen-momen dimana aku dulu sering banget nyanyiin lagu ini. Ya begitulah teman produa, tapi nggak sedikit yang menyimpan seseorang di dalam lagu gitu ya. Jadi mereka tuh ketrigger lagi ketika lagu itu kembali diputar atau kembali didengarkan teman produa. Mungkin dia udah move on nih, terus tiba-tiba lagu yang punya banyak kenangan itu keputar lagi nih teman produa. Wah buyar move onnya ya. Mungkin kamu ada cerita juga teman produa tentang menyimpan someone di dalam sebuah lagu ya. Boleh kamu ceritain lagu apa, terus siapa itu orangnya teman produa. Siapa tahu lagi mendengarkan malam hari ini. Boleh kamu say hi barengan sama aku di Instagram @produafmmataram atau lewat WhatsApp di 0819020570000. Bukan hanya lewat lagu deh teman produa, misalnya parfum gitu ya. Gak jarang juga nih, banyak gitu ya. Ketika kamu gak sengaja mencium aroma parfum yang dulu kamu pake, misalnya teman produa atau yang orang lain pake gitu ya. Terus tiba-tiba kamu ingat sama momen-momen di mana kamu pakai parfum itu dulu teman produa, kan jadi kebayang lagi gitu ya. Makanya yang bisa membuat gagal move on sebenarnya teman produa selain lagu adalah parfum ya. Itu adalah dua hal yang menurut aku tuh pemicu gamon ya. Tapi itu masih ada kemungkinan bisa kita hindari gitu teman produa. Misalnya menyimpan orang di lagu gitu ya. Karena kita udah tahu lagu yang itu tuh punya kenangan, sebisa mungkin kita tidak mendengarkan gitu ya. Atau mungkin ada aroma parfum ya yang kita tahu itu juga punya kenangan, kita bisa tuh gak usah pakai gitu ya. Tapi apa yang gak bisa kita hindarkan teman produa? Hujan. Makanya jangan jatuh cinta ketika hujan teman produa, atau jangan menyimpan momen ketika hujan gitu kata orang-orang ya. Karena apa? Kamu bakalan ketemu sama hujan terus menerus teman produa ya. Entah itu kamu di gurun pasir sekalipun ya teman produa ya, pasti akan ada hujan gitu. Jadi ya agak repot gitu ya kalau kamu punya kenangan yang selalu keinget ketika hujan turun teman produa. Gak apa-apa sih sebenarnya ya kalau emang udah kadung ya, ya teman produa. Tapi resiko ditanggung sendiri gitu ya. Gak apa-apa, hujannya biar menyirami kamu ya. Mungkin kamu dulu terluka di saat hujan, terus ketika hujan turun kamu malah justru hujan itu yang menyembuhkan, berangsur-angsur membasuh luka-luka kamu teman produa. Ih puitis juga ya aku ya. Aku mau bridging ke lagu yang ini soalnya teman produa. Ada salah satu lagu yang aku lagi dengerin banget sih teman produa. Ini lagu yang bisa dibilang lumayan lama ya, tapi gak lama-lama banget teman produa, karena penyanyinya juga masih kelihatan muda sampai sekarang ya teman produa. Lagu yang kembali dibawakan oleh Duta Sheila on Seven teman produa, yang juga sempat menjadi original soundtrack dari sebuah sinetron, Bunga di Tepi Jalan.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Jolong masih menemani kamu teman Pro 2. Kali ini kita masih ada di Jaga Malam, cerita penutup hari. And you know what? Ini udah bulan Agustus teman Pro 2, saatnya kita masuk di bulan-bulan merah putih ya. Kenapa aku bilang gitu? Karena pernak-pernik bendera sudah mulai terlihat sepanjang jalan teman Pro 2 ya, di rumah-rumah orang juga udah pada banyak gitu ya. Terutama ya untuk di kampung-kampung biasanya teman Pro 2 perayaan kemerdekaan itu tuh meriah karena adanya lomba-lomba antar warga. Itu yang membuat semarak kemerdekaannya tuh makin berasa teman Pro 2. Apa? Berasa hangat gitu rasanya. Wah, perasaan baru kemarin ya teman Pro 2 ulang tahun ke-80 dan sekarang udah di umur ke-81 ya teman Pro 2. Kamu kira-kira tahun ini jadi panitia atau jadi peserta teman Pro 2 ya? Atau malah absen dulu nih, tolong, udah beberapa tahun berturut-turut ikutan ya. Ya mungkin untuk kamu yang sekarang sibuk bekerja gitu ya, gak sempat lagi untuk banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan di rumah teman Pro 2. Memang begitu siklusnya ya, untuk kamu terutama yang harus merantau teman Pro 2, pasti kamu merindukan momen-momen di mana kamu banyak terlibat di kegiatan-kegiatan desa gitu ya teman Pro 2. Tapi ya mau bagaimana teman Pro 2, hidup tuh berjalan terus gitu ya. Yang sekarang posisi kamu di desa udah digantiin sama anak-anak yang dulunya kamu lihat kecil, mereka sudah beranjak remaja teman Pro 2. Itu sekarang yang mengambil peran-peran kita dulu ya teman Pro 2. Mungkin sekarang kamu di rantauan cuma bisa melihat, wah seru ya gitu ya, sambil merenungi gitu kalau wah dulu tuh aku tuh yang jadi panitia di situ. Nah, dulu aku tuh yang lomba ini, aku tuh yang handle konsumsi gitu. Sekarang udah ngelihat orangnya wah adik-adik yang dulu ya, sekarang mereka nih yang udah menghandle gitu teman Pro 2 yang terus beregenerasi semestinya teman Pro 2. Ya sama seperti negara kita teman Pro 2, semakin bertumbuh semakin beregenerasi pula generasi-generasi yang ada gitu teman Pro 2. Makanya dari yang semula dulu kita masih kanak-kanak, sekarang kita udah masuk di usia-usia bekerja teman Pro 2, ya udah beda tanggung jawab, udah beda prioritas gitu ya. Jadi melihat hal yang dulu biasa aja pun sekarang kayak sedih bawaannya teman Pro 2. Pengen gitu, apalagi waktu lagi capek-capeknya enggak sih teman Pro 2, capek kerja terutama ya. Pasti kamu ngelihat kayak wah dulu kita cuman ketakutannya tuh cuman ujian, ulangan, PR yang belum dikerjain, sebatas itu teman Pro 2. Tapi sekarang udah beda nih tanggung jawabnya, udah lebih banyak yang dipikul ya teman Pro 2. Gak apa-apa ya, kita jalani aja teman Pro 2 sama seperti negara kita yang terus bisa survive sampai dengan saat ini teman Pro 2. Yakin deh kalau kamu tuh juga bakalan bisa survive sampai nanti kamu dapat gitu ya poin dimana kamu ngerasa kalau wah ini nih yang aku mau

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya

Bulan ini teman pro 2 untuk kamu para pekerja atau budak-budak corporate ya, banyak liburnya teman pro 2. Kalau kemarin kita menjalani Juli tanpa tanggal merah ya. Nah, bulan ini teman pro 2 ada nih tanggal merah di bulan ini tuh.

ada berapa ya? Dua ya teman pro, dua di tanggal 17 Agustus dan juga tanggal 25 Agustus kalau nggak salah teman pro 2. Nah, mungkin sebagian orang, ah Senin tetap masuk tuh upacara. Nggak apa-apa teman pro 2. Sekali setahun ya upacara kemerdekaan. Seru kok itu teman pro 2. Abis itu kan kamu bisa tuh. Biasanya sorenya ada ini teman pro 2. Biasanya pawai gitu kan. Kayak pakai baju adat. Wah seru banget, dulu aku SMP, SMA tuh wajib ikut teman pro 2. Aku kalau disuruh milih ya, aku bukan tipe baju adat, tapi aku tipe baju profesi. Jadi dulu aku ada di barisan-barisan profesi teman pro 2. Karena apa? Karena yang ada yang simple gitu menurut aku ya. Karena baju adatku itu agak waktu itu gak muat teman pro 2, jujur aja ya. Udah kayak capek nih nyari ke beberapa tempat sewa gitu ya. Terus kayak agak sesek nih gitu. Jadi kalau dipaksa juga enggak nyaman gitu, ya udah cari baju profesi apa gitu teman pro 2. Aku kebetulan ada baju ala-ala guru gitu teman pro 2, aku pakai itu gitu ya. Terus waktu itu ada juga mahasiswa kedokteran yang lagi KKN teman pro 2. Kak, boleh dong pinjem ininya, jas dokternya gitu ya. Aku jadi bawa ini teman pro 2. Profesi dokter gitu ya. Wow, dari guru terus dokter ya, ujung-ujungnya apa? Aku siaran menemani kamu malam hari ini. Gak apa-apa teman pro 2 ya. Aku juga kalau jadi dokter kayaknya agak sedikit plenger ya. Jadi no-no dulu teman pro 2 ya. Biarkan yang ahlinya saja gitu ya. Apalagi jadi guru. Waduh, aku baru masuk kelas terus muridnya ribut aja udah gak bisa gitu teman pro 2. Kesabaran setipis tisu ku ini gak cocok ya teman pro 2 ya. Biarkan aja itu jadi kenangan waktu masa-masa SMP, SMA, pawai pakai baju-baju profesi teman pro 2 yang pulangnya tuh sore gitu biasanya. Terus ke apa? Foto-foto pawainya aku upload ke Facebook. Wow. Suatu kenangan yang agak sedikit gak mau diingat tapi keinget nih teman pro 2. Pulang ya, abis itu aku upload di Facebook teman pro 2, statusnya apa? Memperingati hari kemerdekaan dengan baju kebanggaan. Waduh. Itu adalah caption yang mendapatkan cukup banyak like teman pro 2 waktu itu di Facebook sekitar tahun 2015-an ya. Aku ingat banget itu aku baru-baru buat Facebook teman pro 2 ya. Jadi kayak saling komen dulu sama teman-teman gitu. Tapi dulu belum ada yang kayak sekarang teman pro 2 yang sorotan terus jangkauan luas. Itu belum ada teman pro 2. Dulu tuh pure kalau teman ya udah teman Facebook aja gitu teman pro 2 ya. Enggak yang kayak sekarang bisa kita mention semua pengikut gitu tuh, enggak ya. Aku masih kayak simple dulu Facebookku teman pro 2, makanya aku suka gitu ya. Tapi itu ya namanya juga anak SMP teman pro 2, alay pasti postingannya. Tapi aku gak pernah ya yang bekerja di PT Mencari Cinta Sejati itu, aku gak pernah teman pro 2 ya. Meskipun banyak tapi kayak dari dulu aku udah gak tertarik gitu sama PT itu ya teman pro 2. Dan namaku, nama Facebookku tuh pun juga bukan yang aneh-aneh ya teman pro 2. Udah julang aja gitu dari awal ya. Jadi kayak ngeliat teman-temanku juga dulu pada aneh banget sama Facebooknya tuh, aku kayak ngerosting mereka langsung gitu teman pro 2. Kenapa ini? Tapi kalau statusnya ya begitulah teman pro 2, aku gak bisa mengelak, alay semua ya. Dulu sempat ada kayak bom like terus kayak apa sih lagi teman pro 2, like for like gitu ya. Waduh, jaga diingat teman pro 2, gara-gara nostalgia tadi pawai sampai-sampai ke Facebook nih ya teman pro 2. Tapi untungnya ya Facebook tuh masih bisa diakses, jadi kayak aku bisa menyembunyikan semua kealayan itu ya teman pro 2. Kalau udah enggak bisa kebuka, wah bahaya ya. Jadi coba kamu cek-cek dulu teman pro 2 akun-akun lama kamu ya, siapa tahu ada postingan-postingan yang kamu tuh pengen langsung arsip aja nih malam ini.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

Julang di sini menemani kamu di Jaga Malam, cerita penutup hari. Nah, ceritanya kali ini teman Pro 2, ada salah satu teman Pro 2 yang curhat nih teman Pro 2. Mari kita bacain ya. Enggak tahu kenapa ya, sekarang aku kehilangan rasa mau pacaran lagi gitu ya. Bukan karena umurku yang udah mulai mateng, tapi karena udah gak ada energi sebenarnya untuk kenalan sama orang baru. Kalau mau pacaran, ayo deh, tapi sama orang yang udah kenal lama, biar gak ada istilahnya PDKT-an dulu. Ini dia minta gak disebutin namanya teman Pro 2 karena takut nanti gempar ya. Dia tuh kayak udah gak mau untuk kenalan-kenalan lagi katanya ya di usianya sekarang ini teman Pro 2. Gimana nih tanggapan kamu ya? Karena sebenarnya kan ketika kita mau memulai hubungan gitu ya dengan orang, yang serunya itu adalah fase kenalannya itu teman Pro 2. Fase dimana kita kayak masih malu-malu gitu ya, terus kayak masih menjaga image gitu ya, apalagi waktu first date misalnya teman Pro 2. Nah, itu tuh yang menjadi tariknya. Tapi teman Pro 2 yang satu ini, dia justru aduh malas banget lagi PDKT-annya. Mungkin ya bisa disimpulkan nih teman Pro 2, zaman-zaman dia sekolah dulu nih dia sering banget PDKT-an gitu ya. Jadi di usianya sekarang nih udah kayak capek sendiri gitu teman Pro 2. Makanya kurang-kurangin deh ya. Ngomong-ngomong soal PDKT-an di zaman-zaman sekolah teman Pro 2, sekarang aku sempat baca artikelnya kalau ada crush recession, di mana itu fenomena yang melibatkan Gen Z yang apa ya, mulai kayak ah nggak mau deh jatuh cinta gitu teman Pro 2. Karena ada masa ketika memiliki pacar gitu ya menjadi bagian yang nyaris tak terpisahkan dari masa remaja gitu ya, apalagi zaman-zaman sekolah teman Pro 2, dimana sebuah chat dari orang yang kita suka itu bisa kayak membuat aduh deg-degan parah nih gitu. Tapi teman Pro 2, pengalaman ini mulai memudar di kalangan Gen Z ya, dimana muncul istilah crush recession, dimana fenomena ketika semakin sedikit anak muda yang memiliki pacar. Jadi ini tuh fenomena yang merujuk pada menurunnya keinginan atau antusiasme Gen Z untuk menyukai seseorang secara romantis ya. Bukan karena mereka nih tidak ingin menjalin hubungan ya teman Pro 2, melainkan karena proses menuju hubungan dianggap semakin melelahkan secara emosional. Ya salah satu quotes gitu teman Pro 2 dari kutipan di internet gitu bilang kalau Gen Z adalah generasi yang mendambakan keintiman tetapi merasa kewalahan dengan tuntutan emosional dalam dunia kencan gitu sama Pro 2. Jadi mereka tuh butuh tuh hubungan yang intens gitu ya, tapi kalau terlalu romantis terus kayak banyak tuntutan inilah itulah gitu, capek Gen Z tuh. Jangan dipaksa Gen Z tuh teman Pro 2 ya.

Ya begitulah, namanya juga pergeseran sedikit makna ya teman pro 2. Entah itu pacaran kayak gak pacaran kayak apa. Kamu yang mendengarkan malam hari ini di malam minggu terus jomblo teman pro 2, kita sama ya. Bukan karena apa tadi tuh, crush, recession, bukan teman pro 2. Karena kita belum nemu aja ini ya. Ada dua tipe orang ya, yang satunya menganut crush, apa tadi itu teman bro, crush recession ya, terus satu tipenya lagi tuh emang belum dapet gitu teman bro 2.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Sudah saatnya Gilang harus berpisah dari ruang dengar kamu teman Pro 2 karena ini udah mau menuju pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Thank you so much untuk kamu yang udah dengerin aku dari tadi ya jam 7 malam sampai dengan saat ini teman Pro 2. Saatnya kamu beristirahat meskipun besok hari Minggu ya teman Pro 2. Siapa tahu kamu punya aktivitas lain yang mengharuskan kamu bangun pagi hari. Kalau begitu Gilang pamit dari ruang dengar kamu, abis ini akan ada This Music yang menemani kamu sampai nanti di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. See you, bye-bye teman Pro 2, selamat beristirahat dan kita ketemu lagi ketika aku kembali mengudara.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tung sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Radio. Stages.

0: Teman terbaik kamu.
1: Hi, everybody. No cook, my boy. Bye, bye.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui frekuensi 104,2 MHz. Saya Julang Sulistyo mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Dari kawasan Langkau 83 Ampenan, saya Gloria Fernanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru, sementara Syekh di Indonesia diberikan

0: tuakan. Kemudian kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.
1: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
2: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Idris alaihissalam di langit keempat. 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat, bumi terbagi menjadi 4 wilayah besar dan manusia berbicara dalam 72 bahasa. Sungguh luar biasa, anak cucu Nabi Adam telah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Pada masa inilah Nabi Idris hidup. Beliau lahir di kota Manaf, Mesir, dan diangkat sebagai Nabi sekaligus Rasul Allah untuk kaum Bani Qabil. Iblis benar-benar menepati sumpahnya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Sebagian besar manusia telah lupa pada ajaran Nabi Adam. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berganti menyembah kepada api, menganggap api sebagai dewa yang menjaga mereka. Suatu ketika, Allah memberikan ujian berupa kemarau panjang. Hujan yang tak kunjung turun membuat tanah mengering. Gagal panen terjadi di mana-mana. Hewan ternak juga banyak yang mati karena kekurangan air minum.
1: Aduh, kalau begini terus aku bisa rugi,
0: keluh salah satu orang. Sesaat kemudian, orang-orang mulai gaduh dan saling mengeluh. Tidak ada yang bisa mengatasi kesulitan itu.
2: Mari kita berdoa kepada Dewa Api, meminta perlindungan,
0: teriak salah satu orang. Ajakan itu pun disambut oleh seluruh warga. Mereka berbondong-bondong menyembah kepada Dewa Api dan meminta agar segera diturunkan hujan.
2: Wahai Dewa, turunkanlah hujan,
0: pinta para warga. Namun, hujan tidak juga turun, meskipun mereka telah berdoa berkali-kali. Semakin lama, kekeringan semakin parah. Nabi Idris pun mengajak kaumnya untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Idris. Hujan pun turun dengan lebat, membasahi tanah-tanah yang kering. Sungai kembali terisi, pertanian kembali subur, dan tanah kembali menghijau. Sungguh Allah Maha Besar. Dalam kesehariannya, Nabi Idris selalu berhati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan sangat suka belajar. Allah memberikan karunia ilmu yang sangat luas kepada Nabi Idris. Ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Idris. Beliau menjadi orang pertama yang memahami ilmu tafsir, hukum, serta ilmu astronomi. Subhanallah. Mukjizat berikutnya adalah kemampuan untuk menulis dan membaca. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 sohifah atau lembaran kepada Nabi Idris yang berisi petunjuk yang harus disampaikan kepada kaumnya, Bani Qabil, agar mereka bertaubat dan menyembah Allah. Tidak hanya cerdas dan memiliki banyak ilmu, Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat menjahit. Beliau sungguh mahir dalam menjahit pakaian. Ketika jahitannya selesai, Nabi Idris akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta bayaran sedikitpun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Dalam 1 minggu, Nabi Idris menghabiskan 4 hari untuk beribadah kepada Allah dan 3 hari lainnya digunakan untuk berdakwah. Amalan ibadah Nabi Idris yang sangat sulit diikuti oleh orang-orang adalah berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam. Sifatnya yang sungguh mulia ini menarik perhatian malaikat Israel. Malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diperbolehkan untuk bertemu dengan Nabi Idris. Setelah doanya dikabulkan, malaikat Israel pun turun ke bumi dalam wujud manusia dan pergi menemui Nabi Idris. Semakin lama, malaikat Israel semakin kagum dengan sifat-sifat mulia Nabi Idris. Hingga suatu ketika, Nabi Idris mengetahui bahwa sahabatnya itu adalah malaikat. Nabi Idris menyampaikan keinginannya yang paling dalam kepada malaikat Israel, yaitu merasakan kematian. Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Sungguh permintaan yang berat, malaikat Israel tidak bisa mengabulkan permintaan itu begitu saja. Karena semua hal yang dilakukannya harus mendapatkan izin dari Allah. Nabi Idris pun memohon kepada Allah untuk mengabulkan keinginannya itu, dan Allah mengabulkannya. Ketika Nabi Idris sedang terbaring dalam tidurnya, malaikat Israel datang dan mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat Nabi Idris meninggal dunia, malaikat Israel pun memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Subhanallah, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah merasakan sakit yang luar biasa ketika nyawanya dicabut, Nabi Idris pun semakin tekun dalam beribadah. Namun, rasa ingin tahu dalam diri Nabi Idris sungguh besar. Pada kesempatan lainnya, Nabi Idris memohon kepada malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Dan Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris ini. Malaikat Israel mengajak Nabi Idris terbang menembus langit. Ketika sampai di dekat neraka, Nabi Idris melihat penjaga pintu neraka yang begitu menyeramkan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya betapa menakutkannya neraka itu. Tempat yang sangat mengerikan, di mana manusia akan mendapatkan siksaan setelah hari kiamat nanti. Nabi Idris pun pingsan karena tidak sanggup menyaksikannya. Setelah itu, malaikat Israel mengajak Nabi Idris mengunjungi surga. Di sana, Nabi Idris disambut oleh penjaga surga yang rupawan. Nabi Idris hampir saja pingsan lagi ketika melihat surga yang begitu indah. Subhanallah, surga tampak begitu menakjubkan. Mata air di sana sangat jernih. Ada sungai yang mengalirkan susu, madu, dan anggur. Ketika waktunya telah tiba, malaikat Israel memanggil Nabi Idris untuk mengantar pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris merasa enggan meninggalkan surga yang begitu indah. Beliau pun berdoa kepada Allah untuk diizinkan tinggal di surga selamanya. Allahu Akbar, Allah sungguh mengasihi Nabi Idris. Maka, Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk tinggal di surga. Nabi Idris menjadi nabi pertama yang diangkat ke surga. Dan kisah ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi neraka dan surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nabi Muhammad bertanya kepada Malaikat Jibril yang menemaninya, dan malaikat menjawab,
3: "Inilah Idris."
4: Pro 2, 104,2 FM.

I'm going to go to the next one.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. SMKN 3 Mataram bersama mitra industri PT Deka Surya Energi Utama berpartisipasi dalam kegiatan identifikasi profil okupasi program keahlian SMK yang diselenggarakan Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Novotel Tangerang City, Banten di tanggal 30 Juli hingga 1 Agustus 2026. Kegiatan ini bertujuan menyusun buku standar profil okupasi nasional ber-ISBN untuk bidang teknik energi terbarukan, teknik geospasial, serta teknik geologi pertambangan. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan kurikulum SMK, penyusunan skema sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta pemetaan kebutuhan jabatan kerja di dunia usaha dan juga dunia industri. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Universitas Islam Negeri Mataram memperkuat langkah menuju akreditasi internasional dengan membentuk tim yang melibatkan 70 personil dari berbagai unsur. Tim ini diproyeksikan menjadi garda terdepan dalam memastikan seluruh aspek penilaian memenuhi standar mutu internasional. Penguatan komitmen itu disampaikan Rektor UIN Mataram Profesor Dr. Tuan Guru Haji Masnun Tahir MAG saat memberikan arahan kepada tim akreditasi internasional di hari Sabtu 1 Agustus 2026. Menurutnya, tugas yang diemban puluhan personil tersebut bukan sekedar menyiapkan dokumen administrasi, melainkan membawa nama baik institusi menuju pengakuan di tingkat global. Profesor Masnun menegaskan akreditasi internasional harus dimaknai sebagai bagian dari transformasi kelembagaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas secara menyeluruh. Menurutnya, proses ini menjadi momentum bagi kampus untuk mengevaluasi berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan sekaligus memperkuat sistem yang telah berjalan. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
5: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
6: Pro 2 FM. Stay tuned.

Teman terbaik kamu. Happy Sunday. Selamat pagi teman Pro 2. Halo. Haduh, hari Minggu di tanggal 2 Agustus 2026 bareng Glow ya, yang bakal menin kamu sampai jam 10 di Selamat Pagi Teman Pro 2. Oke. Biasanya kalau pagi-pagi dengerin radio lagi pada ngapain sih? Lagi pada iseng kah, atau mungkin lagi ada deadline yang dikejar, atau mungkin baru bangun langsung denger radio, lagi bikin kopi, atau lagi menyambi-nyambi kegiatannya, atau lagi ada di jalan. Oh my god, rajin sekali sudah ada di jalan pagi-pagi. Buat yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan, karena di jalan aku masih gelap banget, gelap gulita banget nih. Jadi jangan sampai kamu kenapa-napa ya. Dan hari ini lumayan dingin di jalan. Tadi aku juga rada kedinginan sih teman Pro 2. Jadi kalau misalnya mau pakai kendaraan roda 2, dipakai juga ini, apa namanya, jaketnya ya, biar gak kenapa-napa dan gak masuk angin, biar gak sakit. Karena banyak banget yang sakit, oke? Dan masih bareng Glow ya, sampai nanti. Glow, jelek banget sih pakai kak. Glow ya, sampai nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah bakal ada informasi, terus juga bakal ada lagu-lagu yang nemenin kamu. Let's go, udah lama banget gak denger lagu yang satu ini. Aku bakal puterin Sialan dari Adrian Khalif featuring Rizky Febian.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
3: Hah? Apaan?
0: Naik bukit. View-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

Cek cek cek, ada yang ikut ini gak sih? Biasanya hari Minggu ada CFD, Car Free Day di Jalan Udayana. Atau mungkin pada lagi jalan ya. Semangat berjalan-jalannya di Udayana, teman Pro 2. Aku bakal temenin kamu dengan playlist-playlist seberusaha aku akan seru-seru ya. Yang akan aku puterin ini biasanya bakal menemani kamu dengan dengan senang gitu. Kayaknya aku bakal puterin kamu biar makin semangat di pagi hari ini nih, teman Pro 2. Aku bakal kasih kamu lagu-lagu apa namanya nih, Hipdut ya. Iya, aku bakal kasih kamu Hipdut aja deh pagi hari ini, nemenin kamu. Dan nanti bakal ada informasi cuaca juga yang bakal aku sajiin buat kamu, karena udah mau jam 6:30 ya, seperti biasa ya. Abis satu lagu dulu kita Hipdut lagi ya. Ada lagu yang dulu viral banget tapi sekarang udah menurun nih. Di tahun 2025 viral banget. Ada Zia dan juga Miki, Aku Udah Lupa Tak Ingat Lagi.

0: info cuaca hari ini.
1: Informasi cuaca hari ini di hari Minggu 2 Agustus 2026 di jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah aja, Taman Pro 2 cerah berawan sih dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapannya 77% dan kecepatan anginnya 13,3 km per jam dari arah timur. Di jam 11 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan juga bakal cerah dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapannya 55% dan kecepatan anginnya 16,1 km per jam dari arah timur juga nih. Di siang hari, di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diperkirakan bakal cerah berawan dengan suhu rada panas nih, 31 derajat Celcius, kelembapannya 62% dan kecepatan anginnya gede nih, lumayan, 23,9 km per jam dari arah timur. Next, di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, buat kamu yang mau beli jagung bakar kali di Senggigi, cuaca diperkirakan sih bakal cerah ya, dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapannya 78% dan kecepatan angin 21,8 km per jam dari arah timur. Di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diperkirakan bakal cerah dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan 83% dan kecepatan angin 8,6 km per jam dari arah timur. Dan terakhir banget, di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah berawan dengan suhu agak dingin nih, 25 derajat Celcius dan kelembapannya 92%, kecepatan anginnya 6,1 km per jam dari arah timur. Itu informasi cuaca hari ini, Teman Pro 2. Gak akan hujan sih ya, perkiraannya, cuma jangan dikeluarin jas hujan kamu karena nanti kehujanan kamunya. Jangan sampai kehujanan ya, Teman Pro 2. Bawa pokoknya starter pack kamu dimanapun, kapanpun, dan sampai, pokoknya jangan dikeluarin deh ya, buat kamu yang berkendara roda 2. Tapi buat yang berkendara roda 4, hati-hati juga di jalan. Selamat hari Minggu, dan masih ada aku. Kita bakal lanjut lagi di Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2, sampai jam 10 sama Glow.
0: Informasi cuaca hari ini

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yeay, seru-seru kan? Kita hipnot dulu pagi-pagi. Dan tentunya teman Pro 2 masih seru-seruan sama aku sampai jam 10 sama Glow ya. Dan nanti bakal ada informasi-informasi yang menemani kamu juga di jam 7 pastinya. Dan bakal ada suara aku dan juga suara lagu-lagu sih yang paling mungkin terjadi di sini. By the way, semalam aku juga nonton. Aku ngapain ya malam minggunya? Kamu ngapain malam minggunya, teman Pro 2? Aku malam minggunya di rumah aja sih, temenin bapakku nonton ASEAN Championship. Kemarin tuh kalau gak salah yang main tuh Malaysia lawan Thailand, dan Thailand menang 2-0 ya. Terus abis itu kayaknya sebelumnya aku juga nonton deh, siapa ya yang main ya? Aku lupa deh, Laos sama siapa ya, dua aku lupa. Nanti bakal aku cari deh teman Pro 2. Aku lupa banget ya. Coba ya, ASEAN Championship, ASEAN Cup. Okay. Aku lihat dulu ya. Ini soalnya tadi malam baru aku lihat kok, tapi aku lupa gitu loh. Kayak perasaan aku ini. Oh, Laos Filipina yang 4-1 ya. Kalau Laos Filipina yang menang tuh Filipina 4-1. Terus habis itu dilanjutin sama Thailand Malaysia yang menang Thailand. Oh, seru banget. Dan besok nih bakal ada pertandingan antara siapa ya? Indonesia ya, Indonesia Vietnam besok banget di jam 9:30 waktu Indonesia Tengah, dan akan ada Kamboja Timor Leste. Wah, gimana tuh? Seru banget sih, aku nonton bola aja kemarin. Terus abis itu gak ada ngapa-ngapain sih. Aku cuma kayak gitu aja kegiatannya sehari-hari, teman Pro 2 mau beli gas. Udah gitu doang. Kamu ngapain? Aku gak kemana-mana, aku males. Aku pengen tiduran aja di rumah. Kayaknya enak banget ya, maksudnya kayak udah kerja terus abis itu rebah-rebahan. Kayak maksudnya gue udah capek, terus gue pengen balas dendam dengan tiduran. Mah, itu yang aku alami sih ya, teman Pro 2. Ya udah, kalau kayak gitu, kamu juga boleh banget misalnya kalau mau cerita ke aku tentang malam minggu kamu, caranya makanya save nomor WhatsApp Pro 2 deh biar kamu bisa ikut nimbrung gitu di nomor 0819-02-05-7000. Enggak harus waktu jam ini aja ya, enggak harus waktu jam apa namanya, request aja kalau misalnya mau mau sekarang juga boleh-boleh aja sih. Aku bakal buka aja sih. Yaudah kalau kayak gitu, aku bakal puterin dulu lagu-lagu lagi teman Pro 2. Ini lagunya seru banget sih, ada Rihanna, Love Me on the Brain. Aduh, aku jelek banget. Yaudah, kita biarkan Rihanna aja yang nyanyi.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Aduh agak fals ya. Kok kalau aku yang nyanyi kok gak enak? Padahal aku nih penyanyi banget teman pro 2. Tapi kenapa? Kenapa aku gak bisa nyanyi seindah itu lagi? Yaudah makin ini makin lengkap juga lagu udah. Sekarang kayaknya bakal aku kasih tahu juga informasi-informasi yang menarik ya. Karena pastinya ya teman pro 2, biar isi, mungkin ada yang lagi isi perut kali ya, lagi makan kukusan di Jalan Udayana kayak kata Yaning kemarin. Dan juga mungkin ada yang lagi sarapan bubur kayak ya, karena bubur enak banget pagi-pagi tahu. Jadi pengen makan bubur deh. Oke, tapi bukan masalah mau makan. Ini aku mau kasih kamu informasi tentang perempuan nih. Siapa yang perempuan dan lagi dengerin aku merapat ke sini. Aku mau kasih tahu kalau perempuan itu ternyata lebih rentan buat kena autoimun. Ayo siapa nih perempuan ngaku deh. Sekitar 80% penderita autoimun itu ternyata adalah wanita, teman pro 2. Dan faktor hormon, sistem imun, gen dan juga kromosom X ini diduga juga ikut berperan. Karena misalnya nih perempuan kan sering banget tuh stres berat dan juga berkepanjangan yang dikaitkan sama resiko peningkatan resiko autoimun. Tapi belum terbukti juga sebagai penyebab utamanya sih. Jadi manajemen stres itu sebenarnya penting banget teman pro 2. Bisa ngebantu kita untuk mengurangi gejala dan juga meningkatkan kualitas hidup kita menjadi lebih baik lagi. Tapi kamu juga harus tetap disertai sama, misalnya nih kalau kamu udah autoimun ya teman pro 2, ya pastinya kamu juga harus kontrol ke dokter. Dan kontrolnya tuh bukan sekali waktu kumat doang, tapi memang rutin. Dan pastinya akan ada pengobatan-pengobatan yang memang bakal direkomendasikan sama si dokternya juga. Nah memang ya, aku pernah baca kayak di buku apa gitu ya, faktor utama kenapa kita sakit itu adalah stres. Otak itu adalah salah satu faktor yang paling bisa bikin kita jadi kena penyakit macam-macam. Jadi yang paling penting adalah gimana cara kita ngekontrol otak kita, karena kita yang punya kendali penuh sama diri kita sendiri ya. Kalau misalnya kamu stres, kamu juga nangis-nangis terus, tubuh kamu ini ya, berawal dari otak yang kamu cuma mikirin itu doang, tubuh kamu ini bakal merespon dengan kekuatan-kekuatan negatifnya. Jadi fungsinya kamu adalah kamu mengontrol pikiran kamu, dan nanti pikiran kamu akan mengontrol tubuh kamu. Percaya sama aku. Oke, jadi mungkin kalau misalnya ada yang stres, atau mungkin ada yang kayak aduh aku gak bisa nih kayak gini-gini, dicoba teman pro 2, gak ada yang gampang. Tapi gak ada salahnya juga untuk mencoba hal itu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi ke dulu, Pak Deng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

0: Dah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

Tau gak sih apa yang bikin aku pengen pindah banget ke Jakarta? Bukan karena kayak lebih kota terus aku mau kesana, enggak. Yang bikin aku mau pindah ke Jakarta tuh karena transportasi umumnya tuh sudah secanggih itu. Aku jujur ya, aku lebih milih pergi pakai transportasi umum. Kamu ngerasa gak sih kamu capek bawa kendaraan? Dan aku tuh pengennya kayak, bisa gak sih orang yang membawa aku gitu, sopir, tapi sopirnya bareng-bareng. Aku pengen banget, aku udah di titik, aku udah di fase, aku capek gitu loh bawa kendaraan. Jadi kayak, ayo dong please Lombok, NTB, ayo bikin transportasi umum itu berjalan dengan baik lagi. Aku pengen banget, banget, banget, banget, banget. Aku capek banget. Bayangin kamu harus ke Lombok Timur, sekarang udah gampang gitu ya. Kayak misalnya, ya udah pakai angkutan apa ki, mobil ki, kan gak ada macet juga gak sih di Lombok ini. Jadi kayak, hey, segampang itu gitu. Dan aku pengen banget, aku tuh iri banget sama Jabodetabek, apalagi dengan kota-kota besar itu, dengan segala transportasi dan juga kemudahannya. When ya, aku selalu bertanya-tanya seperti itu. Dan ini juga ada gebrakan baru lagi di Jakarta, karena di Jakarta sekarang udah bisa bayar transportasi umum itu udah pakai kartu kredit, contactless. Jadi ini adalah sebuah gebrakan baru di transportasi publik Indonesia. Gokil banget. Sekarang udah punya pilihan lain ya. Mungkin kalau misalnya kamu tahu, biasanya tuh pakai e-money kan. Aku juga kalau misalnya ke kota besar biasanya bawa e-money terus teman Pro 2. Sekarang cuma bisa dipakai di bandara, kalau enggak di Epic gitu doang sih. Nah, sekarang itu penumpangnya udah bisa tap in dan juga tap outnya pakai kartu kredit contactless atau EMV contactless di semua stasiun MRT Jakarta yang udah dilengkapi sama contactless gate. Gokil. Dan ini juga kartunya bisa kamu pakai waktu kamu ya pokoknya naik kartu ini aja sih teman produk, kayak naik kartu MRT di apa namanya, di semua wilayah Jakarta. Dan jangan lupa juga diisi dulu ya, takutnya kurang nih. Dan ini juga pastinya jadi salah satu pembayaran yang lebih gampang lagi. Dan menurut aku udah canggih ya, karena jadi memudahkan penumpang juga sehari-hari. Apalagi kalau misalnya di rush hour ya, dimana banyak banget orang dan kita butuh waktu yang cepat biar gitu, biar gak terlambat gitu. Dan buat kamu yang suka banget naik MRT sih, kayaknya ini jadi salah satu hal yang memudahkan ya, karena gak perlu lagi beli yang namanya kartu lokal atau juga mesti nuker duit buat ngisi saldo, tuh gak repot. Nah, sebelumnya MRT Jakarta ini udah punya beberapa opsi pembayaran lain, kayak misalnya nih ada pakai e-money, ada juga pakai aplikasi MyMRTG sampai kegantungan kunci pembayaran digital. Kalau misalnya kamu udah tahu itu tuh juga lucu banget sih. Dan sekarang juga udah bisa pakai kartu kredit. Oh my god, aku yakin kayaknya beberapa waktu ke depan ini udah bisa pakai kartu debit sih. Jadi makin gampang loh. Oh my god. Ayo dong NTB, bisa yuk bikin transportasi umum, karena aku pengen banget nih ke kantor. Ya seenggaknya aku bisa duduk aja, aku capek banget. Aku juga mau duduk terus. Kayak kalau misalnya baca berita-berita kayak gini tuh, aku kayak ngerasa kayak when ya. Bener-bener when banget. Ya udah deh kalau kayak gitu, kita dengerin lagu Jakarta dari Lale Elmanino.

0: menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
2: FM, teman terbaik kamu.

0: siang ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

Ada gak sih kamu yang kayak lagi stres banget, terus kayak pengen healing gitu ya, dan mungkin lagi bingung gitu, aku maunya ke dokter tapi aku gak mau dikasih obat, karena gimana pun ya obat kimia itu pasti punya efek samping ke badan kita, apalagi untuk ginjal ya, karena ginjal kan memang bakal kena juga kalau misalnya kamu kebanyakan minum obat-obatan kimia. Nah, kali ini ada yang menarik banget. Kenapa menarik, Kak? Karena Swedia, kamu tahu kan Swedia ini jadi negara pertama yang memperkenalkan liburan dengan resep dokter melalui program The Swedish. Oh my God, bayangin ya kamu lagi stres terus dikasih resep obatnya ke Swedia. Lah, gue juga mau kali. Berdasarkan hasil riset Karolinska Institute dan juga survei Global YouGov, aktivitas khas Swedia kayak misalnya nih sauna, ada foraging juga, dan juga bisa menikmati seni di ruang terbuka, itu ternyata bisa mengurangi stres dan bisa meningkatkan kualitas hidup seorang manusia. Bahkan pasien yang mengunduh surat rujukan dari Visit Sweden untuk didiskusiin dengan dokter yang bakal merekomendasikan aktivitas-aktivitas sesuai kebutuhan mereka di Swedia. Gokil. Hey, aku juga mau dong dokter. Aku kayaknya gak perlu dikasih rekomendasi kegiatan, aku bakal cari sendiri sih kegiatannya. Dan bukan asal healing aja ya, tapi juga ada riset yang bilang aktivitas khas di Swedia yang kayak biasa aja masyarakatnya itu bisa ngebantu bikin pikiran kamu jauh lebih tenang, dan akhirnya itu tuh bisa meningkatkan kualitas hidup kamu jadi lebih baik. Jadi kayak gimana ya, kayak konsep liburannya tapi ada resep dokternya gitu nih. Menurut kamu bisa gak sih ditetapin di Indonesia? Kalau aku sih mau banget ya. Bisa dong please, biar aku juga liburan gratis. Kalau misalnya ditanggung BPJS, boleh juga sih.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Siapa yang di sini kalau misalnya makan itu tuh nggak bisa kalau tanpa lalapan? Dan kamu setuju nggak sih kalau misalnya lalapan itu bikin kita jadi kayak tercandu-candu gitu loh, dan bikin kita jadi nagih? Ada alasannya ternyata, teman pro 2. Yang pertama, ternyata lalapan ini bisa meningkatkan nafsu makan lewat sensasi segernya itu loh. Kayak kan rata-rata tuh lalapan tuh mentah ya, memang ada tekstur renyahnya juga yang bikin jadi kayak wow, ini cocok banget nih untuk menyeimbangkan makanan-makanan berat yang ada di dalam piring itu. Makanya kenapa kita jadi kayak ketagihan kalau misalnya makan lalapan sekambing itu. Dan ada juga kontras rasa antara lalapan dan juga lauk utama yang juga bikin lidah kamu tuh jadi gak cepet bosen gitu. Kayak makan lauk, lalapan, lauk, lalapan itu bikin lidah kamu jadi makin fresh, jadi kayak gak berat gitu ya. Jadi kayak ada perubahan rasanya, dan ini jadi bikin pengalaman makan tuh jadi terasa lebih hidup lagi. Dan pastinya kehadiran si lalapan ini juga punya efek psikologis positif, dan udah jadi bagian dari budaya makan yang emang udah melekat banget sama jiwa-jiwa Indonesia. Jadi mau gimana pun teman pro 2, ya pastinya sih kita gak bisa lepas dan gak bisa jauh-jauh dari yang namanya apa? Yang namanya lalapan. Aduh, jadi pengen makan lalapan nih. Tapi kalau misalnya pagi-pagi kayaknya enggak ini ya teman pro 2, kayaknya enggak cocok deh makan lalapan pagi-pagi, apa kita enggak mules nih. Mending jangan sekarang, tapi nanti siang aja. Ada yang mungkin mau masak-masak atau mungkin makan bareng ya, family gathering di hari ini, bisa banget tuh coba deh bikin lalapan. Kalau aku sih lalapan kesukaan aku daun kemangi. Kalau kamu apa?

0: Bangat sih.
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya.